0: sana.
1: Tuko na wakushi wenye wako wameachiriwa na serikali 300, na ukifanya kulingana na ratio ya watu wa Elgeyo Marakwet na facilities yenye Elgeyo Marakwet ni 133. Ukiratio tutahitaji wa Elgeyo Marakwet wa ukusi 1843.
2: Logo yuaga bemit in Touch FM.
3: Kami huna ni ujita kwa lenge nalai mi jamage mwitugulu lai mi teka sarta ni tuna lagu biaga bimi tenka inda ni sumana kwa netuman malim kim hongu kubindi kubiji turuta iwege nanduta na tete nkipe breki tirchin chabo imani petu tabrani nka sarta ni kabe rasta getigi chabo karisha ke chemo teke bruta ini kule bendi kuya ye kangilil jinete nebo ataset mbabe itna bambuane nke mwani ule enyu tak Nairobi kwa kota e kubun uinu ege pik chabo imi chita kinge paishu ni chitirchin kusuke ak nengiringe ne karisha ke chemo teke bruta ini ak tesatin tabi shake chabo ke bruta ida tete kabit ni tak nka sarta tahan lagi barasta, kita genggai itu, netunun jin, leta itu nebo manik, nebo epra, tesis itu nebo manik, oleh kahago tesis, alia itu nebo manik, kungete, nanti kita salia itu nebo manik kungete, terus kita menangkan nebo awanin, agoi arabe itu nerobe nebo lo, oleh kita sakai bayi itu nebo diesel, engselingi sekar temag lagi nuju yang sokol, engli itu kita genggai, agai nebo petroli, ne eng nebo nebo petrol yang sering gisek tambah lagi loh kini jual loh muthi engli tadi tak genggam kita nak umah pi gisek indojen kita genggam gisek

0: Yes, da ngay sekket jiga batang def tudde da ngay sekna jiga ga batang sayta gen genatan ba su buy ka sarta natan ngi ta jinji tabri da ko len jinin ga tiyana tan ba ta jafam ne barasta ngi ta gen ga se natan on ba na irabi ki ba tunan ngat kangara gele gimi ten jep chebna ga ko sta jat jetter ba kra gimi ten online en www.touchfam.co.ke ki mi ta gara ga ba tan tan ba facebook en touchfam.co.ke
1: Yes, abu kama ga ta cinci tule ni tule mi ten round up kama kawaida lakini ingele weekend ma ta got missing siasa got missing tinget
0: yes
1: we get ile goma ndaga ndeta bi mi ta breast table so we ruta ago go mondo go yi ko tokinge go gita che ne mi ta go wendi
0: ni ba sai ba jan
1: ko tinga ngale ga take so shiga ap ko ri go gere ko nice ga go again gen e mi ta ne ga gere go le ga match ko wal so bonu ga big missing and so shiga ap ko ri che mi all yet ngoy Regards ga sha kwagne ogi manda ko emi tra UK ko ya siyasa cha chigi lakini git ne goro board missing and betu tabra ni tinget ne gima che ge talking ge ko ngale che bo mwane ke ka go gun ko imu che tene meta Kenya oli ibn Nairobi go tom go the style bo rutoy week piche cha ngo mai tita ga si shegi ko tinga ne go mo samata tu shek akwanga na le imu ko ga the style tok ene met ko mugul so mo ko to le to su ne ta uni shek che uche bo met kericho nakuru olimbo eldoret olombo kericho Colombo narok tos kato kige rutoi wek at kant wuli
0: yes
1: ana moti sta ago inigir got missing tinget ko kit negoro got missing ko ngalek chetinye ga olita mwanik kaki kombiare ni moti wek somok chebo East Africa ana nangwan
0: yes
1: ago kagumagele en Kampala emit nebo Uganda ko isi mwanike ni moti wek chota tugul kialdo en mwanik silingishek kualdo en lita iti chebo diesel Emi nebo Tanzania Dar es Salaam kialdo en pokoloeng ak silinglo Nairobi ko kababara kialdo en silingishek 214.28 Ago emit nebo Rwanda kialdo en lita iti enge 259 ngire kandom emit nebo Uganda ngebanga lega diesel kualdo en 197 kikali kualdo en 195 Dar es Salaam kualdo en 212 agare cotton bait no good missing emit ap Kenya nebo 242 shilling Agi na ibra ile ni togi kotos ko kel doer manik 257 ni angandan ko inde subsidy serkali
0: yes
1: nebo 14.51 shilling so igere la ganyo kang de subsidy konyo gebo silingi sekta mana kangwan apata yo che kel doer manik 257 ni tago bor gole en diesel en Kampala ak emeta Nairobi Kenya ko kawala gen 45 shilling Ago en Tanzania ko kawala gen 31 shilling gen 31 shilling
0: yes
1: ago chant ku chege gere na data mwanik chege le fuel levy ago ni tagogoro mbon missing angandan goragi muwe gele kata sa mwanik re motune chutuguli wanyo baragen kenya missing chebo diesel ago gine gere gon missing ticket no gorom en ngale chebo mwanik
0: yes.
1: ko bor yet ne miten chebo sang ne gere le gagma gele ore ne go tambonu mwanik ko gwal ago Uganda sko go ma go tom go tasa mwanik go tago miten wany en Tanzania go miten olimbo anda yego se go 259 balita petrol go meet ngwany lakini ka go meet por yet ko ma affect en Kenya na igen anda ngine gates en Kenya go babara mwanigi ko ngale ga levies chegindo en mwanik
0: yes
1: yes
0: ingile nita bwana Bruce go tinga ngale ga bena levies chat jaba mwanake meeting go nita ngale ga go ngut missing kwa barak beite anana ne go ngut missing ko escalate en beit nata ngale ga mwanake missing ka satana tri mite ga muti nata ngale ga bar yo sikel jeter ter ibati bwana Bruce nga satana tri bo kanda nata ngale ga president ngi bangwa ne bo emon president urum igay kenyata nadan yiger gut missing lagi gabit kara koy mutid ne git ko gar gang ni tak ayir lagi bit kara wi me kyat ji basabe te gut missing ki mitigi dan tan yure subsidy natana ba ngane ago ki giro gara ko bit kaimat kara biga be mit ganda mai mus kara go ite ka sarta natani gumo gut missing lagi gitu non saban me katon non sagut missing kaimat kyat cheter ter lakini ki tega ye barum bit tabran gut missing bana brusco negema gut missing le mi televisi jang enke be batana tan ba ngane ago tele agen ke natana ba fuel levy ne jamai gara gut missing kele pa agenge ngale kepte sita brat ne inkuni ta baishon ke jeter ter jat jagat stai en kemet la re gangi gir kini gut missing pana bru semeta kenya age mat ne kyat jiba sang ke bata emit tanta ba uganda ne ge ma ile ne ge aro logo bagi ngule silingi se kyat jiba li ta ke ngena tar ma ma ne ke ngebe tanta ba emit ta uganda ku silingi se pokolain ginyo emit tanta ba kenya ku ka pe kiti ngani difference na tanta ba silingi se tamana ngan na to ku 214 shilling sang li ta ke nge emit na tar ba tanzania ku silingi se pokolain aglo en li ta ke nge lakini ip ko gormit mesa ko emit na tanta ba rwanda nite lita itagenge pokalaing akono maksakol kita de nigir gut missing bana brusile nita gut tinge gutyo agolega kachupta uchumi anangolega banga nda gut missing emeta gatuguli gut tinge ag alietna tanamba manik ngiro agora yorjine ematnu ju bana brus nganda gmo gut missing limita ga mutu ketje babar yete ag tu ketje terteren kubune ematnu ju basa ngaga festan manik ngebe bre ketje ba africa ko mogole eastern central africa ko kitna tanga tokim betaban bana brusko tu ketje tsetai kemo gut missing limita apke ngumi televisi ago katakut mising levis juto kiko kakende baishonik chato chapa bandab time ikomperan kora bana Bruce mara baishonik chapa bandab time kutekse tabarati mwek intekse tanta malakab kore ingpunu tabal tuku kejang amune gile levi natana mamaneke ko negonu kia kita ketugul natamune sungko tesake kutesakse kita ketugul natana ka kia enka serta ketugul
1: kegere kamua inti dinyoro kole ndagibu ose VAT natana bo mwanik and fueli nebo 8% to zero kole go muche ke 7 15 shilling 15.8 mm-hmm. shilling and kerosene
0: mm-hmm.
1: not kerosene and in petrol
0: mm-hmm. petrol
1: kongele 214 minus 15 igere le bona
0: ne bona 200 kona
1: bona almost 200 igere mm-hmm. bona almost 199 shilling
0: mm-hmm.
1: konge magele 242 age bo 17 shilling igere le bona negit 230 negit 235 shilling negit 225 shilling
0: mm-hmm.
1: And I want to
0: 17 minus 40, yes. 40 minus 17, mm-hmm. one around 23.
1: Igerele, yes. Igerele, a mm-hmm. one, one 225. Mm-hmm. Chota diesel. Goni taguga magole. Chabe bili tinguni na mago ipke ngalalen. Mswada nebe kwa bunge ngalalen. Asubit kigerele kwa kisiro re ten mwanik. Kama ora gale maintain and levy. Chapa 7 shilling en mwata chekitation. Kale goyo achege ista. Mwaga nany. Nge kombi aren ngale chutugul ko eme ta kanya gondo ya ngale kapte. So sheke mwara atinweg. Iniwe nguni Uganda kwa ora atinweg kitin la misha ko 6,000. Ago mwataki mende nene because mamiten tungale chubwa taxes. Kenya kora atune kikitinye kwa negit almost 28,000 tamak road shiko kinde la migire kwa kuchuto la me negit ola ntugul ago inyoru ge mendene ni yonka meoret kinyo geche bote anga hamun kikinde nga lega taxes chetore tientik so shika bora atinwek mwama nale tos kerto anu big nitok kunmising dinget ago siyasa kito kwa chogo mite kwa mite olimbogi si kwa kwa narekame tap onyonga
0: Richard Onyonga ayira wabayona ata ile sere
1: Onyonga no tagne gire gingalal ku angandan komi rire gi gingalal kora komo kole president ko go sinda ngandona tet ku gele siasa ne giet and we can kono talk ko missing tinget
0: yes not na gire go missing bana bruce not na siasa not na go yete ago giro kora koma kashia go ngulimba emet not na ba ne ba uk bana bruce na kata go missing ko ka fronten ke ago giro go missing go bi kora missing misu kusuko anangure ne nguseta ke anang chuchine ta kena tabban nga bla tet ngi berta natan ba united opposition we gere le bana blues yingi ga majina berge tab kalin jingo le kigale marar ak sagoy nga chang biji ala murar sir moy na mata ba gatul go makinge go gero ngi berta natan ba opposition ngi ngi berta natan ba pika tiro be uti regat ga shago go ma go nita kapsa ngi go president ni ngi ngi berta natan ba chama natan ba jubili ni ga sagara go mite ara ngi seta ke ngi natan ba jama kioni age gando chat ji me ga jingo sibet kara fred matiang ji ma go len fred matiang ngi gere go misenge le nen ma ga kono ngajarani ta ko ga solo ko ngala da kashakwa engolimbo emit na tanbo uk ko ngala da gora go bor bele ine da ko misin na na majai gigoj paraindo awande charge ro be ut erga da kashakwa bana brus ko jata jogo ma ko misin ko ine ne ge misin ko misin gigoj ko flag bearer na tanbo lo initiate ro bagni tabilo misin tip tip tip tip we di tanu ni ta gara bana brus en ka sarta na tanga be kando jogo ra go bit ni museta ke ngorit en gele kando na tet na tanbo kenya kwansa gingi gele to already ko utunda presidential candidate na tago mheshimiwa Dr. William Samoei Ruto enga sarta nikita sitai
1: kongo bitkora polisi chota chuku baru sifuna kule meeten front run en porchirita apke nipo ngecheret sifuna kule le meet linda mwana nchi encha maiti nipo ODM agwini yetu kusigirata chitin role kubaru tingeat kule kubaru kule kabit kakabit walchinita kakabit sindaneta apke en James Orengo agago bitwali jine tap kene bonga lege nchi misore ngone miyange nele nda mwana nchi aga Edwin Sivuna aga kage mwage le kago geri chechang chepo vichana kule nome Edwin Nyolwe na Edwin Sivuna kono uchicha maete nebo linda mwana nchi kwa batene orengo agene kwa irege go senior politician kigo bure nsi asa inga sana kwa kongete kwa toa agra ila aga mwagule ine ninyo alu kubarchi wata gine kato na ted so kwa mwage le imuj kwa bit cheyete imuj kwa bit cheyete en kwenu tap linda mwana nchi odiemi linda mwana nchi kono uchina Edwin Sivuna ak chemisore ngo
0: yes
1: nga munga kwa bit chambilelen mache urengo ko igine ne ko yeten chamait mache sibuna ko igine ne mitai because kago nyora ko chamet en baroti agot ko ngai polls ko bar ko ngot ko sa mwechere ko tundo 10% ago inguni
0: yes lani gi mauna do banam busko embitamut ko mai pina tanaba saboti ko lekin gejebe ko missing ki bagen ge tanan gatu ta ke na tanaba linda manenji oiga mago lekin gejebe ni tagi ko subke agne changda biga be mekut missing banam busko mago mejo gando ke gatu jimi tenga satana tai chatu jige ma chatu jaba jensis kama gele skandiot mimi ndio sifuna ama gele ni tagi ko sobit case tai ge kut missing gando ke mus ko bat ko lekin gejebe gingo be taban gando ke bata edwin sifuna babu wino engwenu ta gando ke lage ko yimo ko bende taban ko subke agna mama jogut missing ngitun ko position agando ikuna lache bata kala onto mushoka regada gashagwa embargo ta gando ke lage jimi tengo position ko bate ki maje ko missing ko barchi gando ikuna lago le mago maji nerana cheba enguni gando ke jimi te engando na teteng tai ganda tum go balet na toke kale pamise no mush ko ngalale bete taban mutim engebe berta kongo mago missing tinge ak ngale chatu jitinye gage dwin sifuna.
2: The reason why we put Sistine in Sifuna was not for Gachagua to become president, was not for Kalonzo to become president. Kama ingekuwa ni hivyo, tungekuwa tumesema kitambo, sisi ni Kalonzo. Tungekuwa tumesema kitambo, sisi ni Gachagua. We want them to help us commit to the duty of our generation. Our generation, they want a new person. They don't want the old people. And that's why we are saying Linda Mwananchi presidential candidate is none other than Edwin Sifuna. Sisi tumekuweka mbele, tunataka united opposition iunge Sifuna mkono and not the other way around.
3: To the diaspora people in the United States, and I want to make the same commitment to you tonight, that the administration that we intend to create next year, God willing, with the support of the people of Kenya through the ballot, is a partnership with the diaspora chapter. The Kenyan people out here will be part and parcel of the next administration.
1: Yes, kimache sibit ke goni nafasi ne ngungu ne kararan. Asike betul bagenge lakini kimache inamchi wanen soko namchini wanen soko gitigen sinyoge mwongelene ne sibu ne mite soko
0: yingi.
1: Kimache ke yat lende ne bosi met ke yat lende ne bo conference asike betul bagenge.
0: Oya
1: twechi tanegele kalia soy, kalia soy?
0: Kalia soy.
4: Alo, ya muna kupe.
0: Kamge kalia soy.
4: Congo missing, and that we don't know what I mean. We round about it. When we come at Amuane, in Malianda, the Amuane, and I'm in Malianda, the Amuane, Ole, none of you is in the enemy in Bagania. The Amacha Moji, Zerali, Alenji, Kogiri, or much of a star with Levis, Aku, Allah, who have become your one Amun, and only go in Keep Nova in Nepinya Vic Tool, Amun, never a year, who much of a attack to Tool, or me to. Aku ucapan tentu ulku muncul atasnya. Negeri lego ini kisinda novi aku alen cin. Aku agak tenggara ngalihan dan barang aku tinjau yang jauh ngalihan dan bahasa. Amun ngobargi itu min kata aku ku nama di barat coba ini tapenya aku nereksa. Aini guna mata serta bandar. Ku bandar barang aku igere lau tapi kaya canggih sama coba wajen magatiat ngobabi tut. Ku ini guna igere lego aku ini kisin misin sama cahne gusung. Kita gayin. Kami cuma hati melihat kerai nebuba lewelisian neba emurwatir. Kau kau pun melihat kau nanti kan. Kami cuma kerai ti kerai wanita emurwatir amun. Ini baru kita kerai kau yang ini ni. Amun mami ten kita tuh nego amun kau yang kita bicara. Kamu kau kerai agi kamu gile. Ya sahun nanti kan. Nangga agi bau ni. Ibu nuga agi testa. Aku testa orang sahabat. Aku testa orang emeta Kenya kunjur galiat nu nanti kan. Kau macam amu alegara orang kau nonton, aku in main dulu kau nonton. Kita kalau orang in komersi boy in gebar igir komersi tanpa opposition. Engkau kau maba angan nak orang kau ujasit. Amu ni kau sekurang kurangnya, kau selinda mana ini kau aku kurangnya. Kau macam amu ale, tapi entik bagai engkau bicara, kau muncul kau meet esiasa ni meet entah ya nonton. Kau muncul bagai aku liam sama erut. Lagi ni bar igir. Kumai muak se, imu cek entah yang itu ni, igere le imu cek apa kumai gurai sekiamun, kahau itu saya tapke ikutnya igere ikutin dulu yang itu ni, tapi engkau ngetgai ni, engkau direct kalia soi yang kami jayat, engkau imising.
0: Engkau imising direct kalia soi.
1: Si tamanet korit.
0: Arab sike.
5: Ano bana timunak bruso.
0: Kamge Arab sike.
5: Ah.
4: En beitab mwanik ko chito ne determinini ko noldo manol beitab chego ko chito ne decideni ko nolle manoldo angega san beitab miwege ko chito ne ndo ko nolle beitab sugaru ko chito ne mwoe ko noldo now amache kityo ale ko ngebir kura elelen dollar line wapi juu na UDA juu na mafuta je juu saidi Gamuni, ngoko rana kilenji ni peino kukinte mwane kukali. Kalye ninyege, makalye mbike nyolu kutonono. Why am I saying this? Mshara chetoche mpinengu, kubeita mwane palita ko 0.03%. Kai la sisi le magali. Pichu sanga na alenu wa ishimiwa, kode ya representatives. Ako chege chechu unde chini sirgali itake tuguri, kwa taksen tugu. Ako ama nguwa le balance ni mara development, ak welfare, cost of living ne mamu wananchi. Lakini jiji tokoroko to magere, kutoche sili ngata MP. Gross basic salary chema MP ko 443,000, 760. House allowance ko 150,000. Car maintenance. Taman tansi jenju. Car maintenance. Chegri ibe nkari. Yonko tuwa shokit. Ko 356,525. 356. Every month. Pay taf kari taf chitake. Mamua ne kari taf mungu. Ne kyale 350 line gari je ke changne ni otik kyale ne lipu mia bib line maintenance ba gari ta ben bi ko 356,000 the new mileage allowance ne gino mara ta ba ngwan ko 366,011 shilling pa man e gi go ne bi ke ba mileage ti liba ne mo ane chuga market adjustment on gile le nine tabaro ko igal li pay tu ga la ne ton ni market adjustment 145,840. Total. Total allowance. Total 1.4 million. Get a chance. Get a committee sitting allowance. 120,000. Airtime 15,000. Total MP 1.5 million. Mwalimu. The least paid teacher. Give a grade GB5. Komushara ya jiko 28,620. Commute allowance ko 4,000. House allowance ko 6,750. Total money jeta si mwalimu non ko 39,370. MP agenge ko toche wanetik artam jiba GB5. Airtime jiba mwalimu nigani gigochin MP 15,000 en arawet airtime allowance. Come on, let me go on Louis Steel, go come and announce the Mr. Goog. It is *334# in your junior at the Goog. In your one, let me go back in the morning, sitting allowance. After all, what I think, here is the lily. Why you give one day and I'm sitting allowance? I go to Goog, come here, go to the Goog, MP, I'm gassing in, go to the bottles, come at the safety, go to the ball. Why you are taking a little Mami, what I say about a car maintenance in the car, you tell no. About even a girl, even not the elder. You might maintain and got it, you know. MP maintain and you got it 356,000 per month. Now, I go on to like beta and Gasuvaru.
5: tuguk chekiole tugul ak makatiat oolen tugul siling sitini. Hivyo ndivyo ilivyo. Dola juu, UDA juu, mafuta juu, juu, juu, saidi. Yetu nemni.
0: Mbe miseng, miseng, kita menet gore.
1: Yasakini ya manuar, engur kung manuar.
0: Manuar.
6: Jamge bwana Bruce yamuna amune Nairobi.
0: Jamge manuar.
6: Yamuna bwana timu namune olago city.
0: Jamge Nairobi.
6: Jamge ga pesa kita setai gumye maro tegero robun kita setai gumye. Jamwa goro bwana Bruce timu nawe kigongo goro olinda muru tigrum bashena gege. Meke gele kigongo ga pesa mbaiko na kwai. Ongai sia sena mnyene kyobaru na karar na suppose ke ras panda na noto biga brivu bale age nyam zima ine kimeje ko ngale ga paliet noto nu kimeje ke song gora wana sia satul je tsutai ibe ndu ko sia se pe sia se na karar ni ye meta le ta ke jige lo ti bigi ye meta ngale ke biro te ke noto ne kimeje ongai biga bolimba emuru te ke rafusa emba che ne karar ko mo ya weekend bo shu gelengira bo shu ni ko ta sa ngale gro ni weekend ko maya Pendoti biik, pendoti gondoi, pendoti agi jai raja kuat boshoni kutar tu. Nalega tali sosial kuai naya ke meja geleju gongoi. Bukumnya limba kabi itu mut. Waktu ni kali setap AIC ramu, lewa empowerment wa kita mama. Kita tu sejak meja kita support mana tu? Kaya kita support mana tu raja? Ira kita kata size. Kita awak kiki gongoi biombo sejuk bukumnya limba ni. Kami tak raja. Ingin ni lewa sejuk. Tapi kami gondoi kami tak raja. Kami kami tebus. Tetumba tanya buat siapa? Jika agak leraja, agak lewen pasti kewan makanan jika ibu bayi cuni. Nanti, amaja awak cikgu engkau cikgu sendiri buat lihat bukan ni. Negeri engkau itu ye kau sanya pay bayi cino. Jiro aku kau itu jitan 1000. Engkau lekat sendiri ni cikgu pay bawa menteri barang nama. Kau buat ni kau ikut ni aja. Kau kira kualiti ni macam mana? Kau sekali jaga nama makan apa? Tanya negara ni, itu tak bayi cuni tu ujo. Jiro agak lewen sokong tengkai. Amaja ni apa semua jadi cikgu engkau lihat bukan ni. Mereka enggak mungkin jadi kawan ini. Agar sampai kami sahbi, kami tidak lagi kerja macam cerai ni. Angge bangkan ke, angge terbinun ni, agak bangkan ke enggoran negara ram. Ada orang macam tu, mungkin weekend, bila geleng kita sah enggoran negara ram ni uli. Enggak lagi apa sih ni? Agaknya sah negara ram itu kita sah juga apa sih?
1: Kongoi missing, kongoi missing. Lepas kita cerai, kongoi missing. Tapi kalau sekali, atau tapi kalau sekali, tipu maksakol. Amat cakap ya tuan soko, agus soko, cemangiret, anak big suguta. Suguta anak terima 85,000 ni. Kuku lagi goi tati keti segmut. Agoni tago cina lagi macam suguta. Anai tilati suguta, ibu ega tati nama cinta. Tom gaya lengun. Anai tinja maget nama ial suguta. Agu metinja rabi sek. Magi goni ko rabi sek, goni suguta. Target itu tati keti segoeng. Enbe tu tabrani. Gebrun si met kasama ke anenyon ke imu alemi ke delivery nungo tina mga besa go mite go mye *274* chutun soko tildiga tito sisiki yegiti seta *274* kutu mwakini ge che mangire tanago suguta anago power so nubo 85,000 kutu ge tishek mood tari chuge tildiga tishek goyeng agu penenti agatugul *274* chutun soko asisiki enda go shek tu tigin che mite tai yasakine mamailen
7: Jamke Bruce.
1: Jamke.
7: Ongo ya Mungu aronene mnye nika chamwe kwa mukda inda tasuka bikeje. Amwe ni Mungu kongoi. Koko neke gira ondap chepa wikite. Kwa inki mwe ni kongoi kwa mukda inda tamuni. Ina enda niko niko lache jirti buchote. Nye omisi nina kwa ngalega mwane. Eye. Koro omingu ni nipa kwa ngu. Inipe ibu li taiti bare indo tiyamkata. Ile tabu ne mite ne me kwecha mune. Kwa tera nye nilai rasu jubiji. Enje buunye aitka. Kwa mwawe siling damanini. Tani wotabu le. Wana nye ndewe ndipo ome. Wotake kuna ina mumpa wata oret. Kiti nye oret ni kukuwa nge. Kwa kasu mwawe pare chakla amesha kengenya kusire mwatunwe gala. O kwa ngay kwa mboto kwa itite nyepche bole. Amuma yao cheske gure la nyepche bole. Kai kai dah abro tu deh lah, mungkin nampi ada atau si niangnya dengan cebu ni, aku cebu lupa kau tak kau nampi ada tu. Lagi mungkin ni konen je teri berita. Pak wangi, mana ni ni lagi ngolol jengo yang juta cewa mana kau munas kiri leleng kau tak sakit ni mautinu. Aisyurung kau tak sakit, ni ane kira kau ando ikut kau beraya. tike kiki yote kwa ribiri senda na kiri na eni yote kima kwa kuwak na wane teso o chatili ya neno kukira muni ni kima kini geto oritete eno kwe anyo na nyingwa mastani wa Transmara ama cha mwaji kukungwe kabisa chitani kibare Vincent kwa chitani machuwa en siyasa Vincent mko toreti njoba eni yote ni okota meisi kwa isi ena karara to mogere chito ne kobare ko kito kurbare tuo ko gatke amache ale ko ngoi kabisa ak tikyo ko miten nak sense ni chote to mu ko tulia ndira asmara kabisa no kimo kibwate kele to ko tulia ngo ginu amache mo ko ngoi kabisa bicho aga nyole nji dollar line ko ngoi ngo beruri njoba ko ngajere kabisa enore ne bakwa ngu ne ko ko kibaybaye kitunyi ako koko ni bicho atae ngo miki negere ninyi mweshimi wa dola ya chimbi chupa isi yeti nganda anuwa kena rawe chu parchimaya solo beku abanyu matiro imakube oo mwishara chiku ije ngechere matiger ngechere ni kwa kikoni kere ngechere ni pa 2027 matiger ni baba matiger kabisa ama tisi ororji kine kesi kabisa iya chibi kwa kere chuko mye limba kabu erika kwa atoko nye tike kimi yoto kumare tola kitu tola kiki tono siye ike bendi sabari kutol kwa ya kele ina keche tola amu manke bicho atoko lukubo onu ama che iya chibi kasi tola lai mweshumiwa iya ene onge lakini kutole tijoba kukimiti kini kwa sohame na matisi ororchi onge na lukubo isi ya tukunja chak lakini matisi ororchi kabisa ichunde ni no ni icheng nebo 2027 atar nono nyuna ngo masta nebo in TTI mache ke mwa kongo en oret ab TTI nubu kaiwe mwesh mwe mandas konge ya ore ni mando chebunya inye tengu shepat ako in ako chebunya nendi oret ab TTI alakini kiko linje kachakwa ikula matiz re mwesh mwa ile kachakwa na kindiki kiki ndiki neki kole chikula morani matizi re nyorani ile kindiki kindiki ro amuni kindiki ro kukoyo chikula nguo kinyene matizi kwe chora nange ile kindiki matizi nguo kaibu kele tibi udibresi ten koko nyoko ya ore nerabru kimu wako nguo mungu riyo yue lakini kikonye lamo baba
1: kwa nye lam nekwa kwa nye lam nekwa sasumaka kwa nye hakeri kama nagicho tiketi tagenge kigure yes trail misoi 0712293 mwisho punge nisi kwa kwenye urchike suguta na nyini bawa so tika tishaka kwa nye chelenda tildike tite 3 minutes kichongo ite tika hati nabota 38 kuto michutu soko ina ilegake gerte nsang agomego mina vaso tike mwakini ike suguta bawa so che mangine hati kune ngungu na vaso eni nguni star 274 tildike tishaka kwa nye chok agoti ya tishaka nguan chelinda kibirun si metke mwale nyorunda hii pigibigit not pigibigit suguta nebo 85,000 ne nyorugura bishek star 274 ash chotun soko sisi kim ya kasakina ya gameboy ya nkaliyat gameboy
8: chamke bruce atumun
1: chamke gameboy
8: kongoy mbora inda nukubwa nasa kipoy agoba rawanta nukubwa witen kami nga berta nukubwa virito kaunti jadi, so, enggak mungkin kalau tinjauan kanto, tapi kita turut tinggali mengenai apa, pagi di kalau cepat, enggak ada kerjaan kalau malam lagi, enggak ramai ini juga sih cari, lalu mungkin ag mengenai apa, nanti nanti lumbu, ag mengenai apa, akhirnya kerjaan beraya, lagi lupa mah, lalu juga ada kerjaan berburuk, memang esen tinggali juga untuk negeri ini orang orang tua jitu bermain dengan cara, untuk itu negara orang orang gunung di tabun jil. Kau yang siang kau si, kau kau kau makan kau kau nyawa kau besar, entah ni nama kita, ekwa itu orang bawa mukto ini negeri lesaya, lain mungkin tu yang lawu cunya si, kau kau tadi lesa, kau kau musim lah, nama dukun yang ni asal dari mana, ruyo sahre teni, negeri tu pasal netarun jiruyo, semua jam kau sungguh ni, lain mai kau sahre tu. Semua gonggong ungu-ungu di coba watan tuan. Entah ada tanggung itu semua jadi tiga teras mara. Lainnya ke kata gonggong. Tanggung kita menghibur gula. Lainnya ke ikut baju tuan lain. Aku minta maaf itu nyuri buat ini. Tiga teras mara ini kalau kata oh ibu orang kau kau sahkan. an exercise the new one to the Gando in a test. The young one which are talking about the Matuki KG, the top one of two, and then we will say a Bruce of the Muniman, come to a Gando, a pig and Nagabago will learn to teach much. Even who would have not a way more than the community is to go about democracy and the one to work with you. No one will look for it like in me. No one will keep going to me as you go to the new top one. So we're going to be a transmar and Wayman. Why exercise no longer? If you talk for another, I would not agree. Where is the beach of water? You would let alone the wind. The living room, music and the idea, my energy, just a good living room, and about a year ago, you know. In which, and I leg up in the Tapkenya, and I leg up there, Tap Wanagi. So even in Gita Tulum, you can't get a little bit of the money, like me. You are. President ni le magron ni nga ñoy ni mo limba France ko le ki ñew na ni ko gwaaw yi ko yega ni ko bi ngeen e mo ti ñu te ca da way ni ta ko ñene ya te ta mani la ni me gi ko ngi le yi o ti nga nda mo ci position ko le e wa ta ta mo ani ke bu ma je tak te su ko ko ko le ngeen ngi lo le ngal le ga te fe ta tu gi ko bi ke ni te ta le men ko ngal le mo amu mo gi ko ngi atra bi na lo mo je to ko no
9: I'm not going to be able to do it. I'm going to go to the world. Mara go emet ab Tanzania ana go emet ab Uganda ko mara go to tindo mwana kecha ko go to go chutu emet ab Kenya mwana kempia ko yo choko tsa ni tantu go chama las magora in agot kiya chama ndama pai git chugo nya lu chugo subsidize en serkali ago to go busa go ko imya mbile o taktamba amun ko igalle kapisa banda ko mago mitana cha gora gai ndama no sugo lia sugo tore ne Kutu kata sama ni ke ni mesma, ku mami tengi nama muncul tar. Nenat tinggal negara murkwa tiga. Aku nenak congratulate ni in, mesti muat dollar lain. Amu nego abelisiet, nego abelis, este MP, nabo 14 months, ini murkwa tiga. Netakoron, kau kurai siak cegu si dollar lain ku 18,000. Cegu si finsan nabo DCP ku 10,000. Kurai saya ke Washington, kau orang presiden pikir apa dia tapkan lencin cecang generitus. Dengan negara berkurang, engkau berkurang galak, ke negara berkurang cepat disipi kau tiada. Cang, kau kau cut kasih kuat petrum nubuhnya marabut. Menerai kau cuma bika apa dia tapkan lencin. Cang tu kau negara ini beri tapkan lencin. Aku menerai kau cawan tayar, kau kau ege. Yang majikan tuan tabusnya kini tenen puri. Kurang cetang gosip Vincent, ini murkwa digir. Koin kogo bor kugu kecang, en puri. Kogo bor gegele mau tingen puri tap kolenjin kaya net. Sergali tabu lama larut. Aku bika gibar William, kogo andoi cegigilun. Coba kau mau ajin William eno lipan Nairobi kolenjin kana arangka. Coba kau mau ajin William kolenjin Chama gebi. Gai te Nairobi konyo go lenje go kate chulia. Ko gai te Nairobi konyo go lenje tu ta mulia. Matke ya chi campaign ngo to no jita en jukwa amat ko e campaign ba William Maralu. Ngo William konyo go somje chi. Somje guga. Agi mo agi to no ni le baisho ni chagri ya go tiana. Kri ye kaine ye chi buri ta ko lenje. Ko ra William bichu. Matke ya zergali ne ba William ami bara moy. Magerge. Ara moy go gipinge ri ke ba intelligence ya gichang. Out for ije fijana. Ko gi ba ije na ra moy ga sartani. kotebeen tukuk chemwoe biik eng ground. Ki kandoik chekimiten eng kasarta nekibaramuch kokimwochi imanit taramuch. That is why sikere mamiten betut nekinyoiso biik eng kasarta nebaramuch. Lakini huo konyonyet en nguni eng kasarta nebo William. Ingotar William tabusiek chemiten eng burgetab Kalenjin. Kimechech William nebo kaa oitu. Oitu nebo kama no Bruce ak Bwana Tinget en arawek taman ak angwan. Takomi inendet tot kiit konyo kaa. Takomi oret ainon netakechobe. Takomiten boisionik achon chetakechobe eng kenyit agenge. Takomi ne. Kimoche kityo kemwachin William kelenjin the message kokokedeliveren en nemurwa degree nebo 10,000 votes chekorepresenten burgetab Kalenjin ak kebeberta nebo Kipsigis nekikelakta eng kasarta negoi. Nereche ground. Nerektos biik eng ground. Ako nereki serikali nebo William. Tar boisionik chekikemwachi biikab emet ak itatuan. Matiwe kityo ak itoretote biik alak ometoreti burgetab Kalenjin. Bwana Bruce, atinget en amwokpo betut nemi.
1: Kwa hivyo ngoi mising, ngoi mising, kama chini namjia nchini misoko, imuita kidogo, sinyo mwono linene neisibuwe nsoko. Egas Kenya Krenget, Kenya Krenget?
10: Chamke, bro.
1: Chamke.
10: Yegi, iwe yegi, kwa yegi, kwa weekend, na kwa weekend, na kwa weekend, na kwa weekend, na gara arame, ama kwa na kwa weekend, na mnya wakit, na kwa weekend, na kwa weekend, na kwa weekend, Kome negara aras kosenderitia pendi, amu magota ko pendi tu nata kandar. Ila ngin ngamega ikan rata de. Pakte amaja nama ngin amego ngko ikan tarwe ngin. Bena mai. Amu ngin engabilisian ngko abilis. Aku awet yang gara ngko I sensor. Sensor di tahu sama juat lidah. Kau ni nada ngin. Aba kita agamri agir gondeng. Lagipun, ni ganda itu ngah tu. Tetapi anu hari kita ni ganda itu ni juga ni kita ni tu kita ganda juga ni kita ni ganda juga ni kita ni ganda juga ni kita ni ganda juga ni kita ni ganda juga ni kita ni ganda juga ni kita ni ganda juga ni kita ni ganda juga ni kita ni ganda juga ni kita ni ganda juga ni kita ni ganda juga ni kita ni ganda juga ni kita ni ganda juga ni kita ni ganda juga ni kita ni ganda juga ni kita ni ganda juga ni Kungan orang juga US ko mabul ni destroyed of the home movie, amun all my money kita di mana tu ni kubul ni destroyed of home. So what I want to be kian ko main di dunia ro, orang macam main kubul tergame, abis itu poten. Kebiri return, kami kah di sini most amun jadi money kita macam tu kah di sini kebiri petrol nak jalan. Amun kerja awak tu, tapi ni geng lagi ya. Kalau ni kita cari kerja ke arah orang China, macam tu jadi kodi tu. Awak ni bus atau orang gitu ya. Kalau ni kerja dia ada, ada ni approach dia ni kalau sama ni. Kalau dia ni tu ni proses dia ni tu juga kita permission. For example, tadi ambil beruang ni, pombo, kambau je, abis ni kau baca sendiri buat tu. Kondang itu abu itu orang non abu itu kopi di sana ini mungkin lebih agak ni aku ni ni ni komando ni ni studio ni buat apa tu tu biru ni kopi ni kopi orang tu tu tu aku tak ada juga kalau dia nak tu tu nak tu pandia ni ni jadi tu jemaah dia ramai ni dia macam tu kalau jadi nak org mai yesus tu komando tanam bayi lagi ada apa nak Kau ni memang tak mahu, kau nyawa kau mesti akan mati. Ada kau ni mesti akan berat.
1: Orang ini missing sira, mau agak sira. Sira. Sira, sira. Sira.
9: Jamu ke Bruce.
1: Agi rit kisi mesti sira. Friday anaknya cuma mesti beragi loh esy met karibu.
9: Kawan bising yang bahasa nuwah jodoh ini, awalnya kita cuba awalnya erakian ini, walaupun itu tabrak ini, kami ini sebagai orang lekap bukan kita buat terasa. Kita ni kan udah awalnya Bruce, yang ini kan ini, kalau butuh ya kita nak cakap apa? Kita kita kita ni bawa makan je, Bruce itu agak tak ni baru berhenti je ni bawa makan je, ni ini kita buat salam mohon kita itu, ni awalnya awalnya kita kuku anak tanya, ni baca kau cuma ni bawa makan je. Awe testarus, awe lekiri gongoi kata ni kimi tentu itu nota ni, nengi kimi tentu warta negara aran, awe gigi gue supaya itu nota kimi bawa kisah nota, so gigi gue gongoi kimi akhirnya kiri cah,
1: Kongoi missing siror, kongoi missing siror. Labati kasarta ko missing. Koko amon ole jinso koko mita kabisa ko mye soko. Ako yenta iko shaka nguan chemite tai. 4 minutes chemite tai. 4 minutes yo chemite tai. Komite vi kabisa peak. Peak agero peak tisab. Peak tisab chaka nyur chige 25,000. Ni chomba si met. Peak tisab chaka nyur 25,000 chomba si met. Iti leke chote ka tit tiga tishek oing. Tia chiko yangu giwe yangu gile phone. Kiko ni 25,000 ni. Iba angange goti mache yal si meti. Kwa sawa. Imache yal naba 25. Kwa sawa. Imache yal naba 10,000. Kunge tungi. Asiba angane nge imi gomye. Anaima itasi yal naba 50. Itas 25,000 chiko kiko ni. Tildige tita ni guni. Agi tildige tishiko yangu chok. Star 274. Chutun soko. Tildige tita kagile phone. Number 2 en soko. Ya tatu nguni ya goti ke tishak tisa. Ama yungu ngala wale chitana isivu. Ngotara kichok nyoke na gile. Ngono ko nyurchige cmate ne bosilingi shek nabisha ko nyur 25,000 kwal cmate ago gatil tiget shegon star 274 chutun soko tildiget it asisiki yegite setai kasagne boyot willing at it
11: hay gongoi buru sama gune wigine garara ne ay gune gigeri gune weekend Ego macam ala lip kericho, mami ala kericho magas kandion, ngeliat kita ni aku rumit kuno apa manik, manik juga pesan aku aku betul ni kau tinye tool, aku putanya itu mungkin wujudnya ni kete, aku dor tinu yang kau macam bi, yang kau kanya ke lunchen, kau go donosi kalau jom manik, kau kau ikan lisai di, mau, kan ni apa jenis biasa ada orang, biki woi biasa ada mami faida. Lori je kelau tu tu ku pihke mai hotel zau lau cuma ini ke bateri next semen di macam ke koga kau ini lock apa sahaja kau kau ini lock negri le abg dino cuma borion mata ke nai borion ni mite mite leave kau ni cuci mui bai boli kau tu zai tu borodietake kau ni cici ke borat Trump ke nai kau tu tumtum mui tool cici ke borat Trump kau tu tumtum mui Kwa kwa kutingo tijita bonda bonda, pori yini ae Trump agirani. Oge ebu temo noto kapisa kuiktabu, gikuwa kwa wengi to loto kapisa, magino gelegea kwenye maendele unetenono. Mwange pori yoni ya siyasa wale, taka kwa tene tukul. Ulongiru wengitio engori higi, ninde mwanika li kuhon uwange tuku risto mokose, mokose, mokose. Matake na ulikuto toka kapisa. And Kenya tuko kale mwanege kwa mungoli mamie met enisa jeto la Afrika neti ndogo uliche change mwanege uziri Kenya kacha mana apsike kapisa olega na laisenta kwa mua wei kwa kase mbira mi nike kiko ini chuma mwanege chegeni over 350,000 and that are MP mamaye kwa naibi chote chono akuka watapa kwa en Kenya ale Kili asini tiyo kia mbizi juu deshige na vini kuhuli mokto. Kili yoni wanaiji yena mbizi juu. Tasa vini ya mwani huu. Siti yani fuel allowance. Ko over 350,000 na wei. Kwa utadang kika kari itima kita 350,000 na wei. Mungu lopjitu abjini ya kapasa. Ama ki watu wanaiji duke ya mbizi kibuone. Mungu ya mami kini chotange. Mungu ya mandamano suku. Ochambi juu yifosa vini chijuage.
12: We have been getting Malamo, I was having to get Malamo, 40,000. Yeah, and the Bokum would come as I can let you. Community will not return it. Like you know, what can you get? Game out of here, the dog, the Bok, I think, will be in Zan. I'll get up with Zan, go up with it, Tugul. You get a moon of your whole DM, Kong of Kia. Who meet talk of your two hundred no DM Jong, you want to leave them one age. I just got Kia, I get. I want about yet to go, Hagzavuna. Fire. Kumboi in United Opposition, Kelsigazi, in a Matiangi, Kuraki Araje, then a Matiangi Anne, Ulin in Rigati Anne, Uriogatia would be a stand in Tugul, Chebo DM, Chebo United Opposition, Cargo Teres Tugul, Mogere, you know, beyond Tugul, Mommy, you know, beyond Tugul.
1: I'm going missing boy, you're too willing to take care of the world, Councillor, and selection to Councillor.
13: I'm going to go to the house. Amu transportation of the Mombasa I'm going to go to the Mombasa.
1: I'm going to go to the house. Yes, Blava Tigasarta. Chofri, Chofri, Aramuta, Chofri.
14: Yes, Bruce, chamke.
1: Chamke, Chofri.
14: Gongoi mising ya mune warabe.
1: Chamke, Chofri.
14: Gongoi kabisa, gongoi ya munge ko na nafasi ni. Ase kwa meti, ago numawo ni nanyu gosupka ngalega round of weekend. Ugimiten leave ground kabisa ako inamsi nama ground siro orgigini kiko nori batien kukipa ngalego unanga kwa mwa kikiwa ikongo enji tukul nekinyo kisindiki sambatien uko sabina kilele ngotesta kumunye ngalye patien iki celebrate ni enge nyisheke kikone mungu kete vistu kust Bruce ngalega mwane koi shida nemiten enge nya koi kipolitisoise ni kita ke tuul kabisa kama nene en opposition kowir serikali kole katesak mwani lani kama kupamane serikali kuwalika kichek pi ab opposition na watata kawatos en baraza la mawaziri au ngalalen kole kilioini ngukata kebose levi chepo mwani okwa ngwenye asiko bi kusiki kinde garise chu mwani kimutembi bambane ay mboleta kine en jita nina munga lechota niwe kwenye kuwaluna tuku endirita Mabate jibega leja bai. Aini ni president ala nyindege ka kwa motinwe gafsa. Ki lalami kwa nyenu liyevka. Age lele ngitugin. Ki lele ngage pe mugumbu. So kwa kwa taski solution chuta waro. Kwa baras kate sta imane mi tenga waro si mwandoi. Kwa nge tin kwa uit kasin. Mbi chicho kwa kasi nishel kwa. Mago buwa tut kwa nikilio inwa na inji chuta nenga lechwe mwani. Amuni ngo bala teza mwani ki kote zase kita ya tukul ini ituwe na alu damuga ngo genyo na jeba waye sinne kwa hebe kia iti tawa waye kole kwa teza mwani so mami ginete ya eni rio le ingi chukwa teza mwani jane teza kita ya tukul ono mabunu mwani kumi barak beyi tarama wachopo ki shida kityo ne mite denu achunge chichoket kuto mgo tobo tine huyo ondobo atosa kutesikia mushiara kuto mgo tobo tawa ngala alenga lega mwani Ngotko mi global ngalega tabu tamwani kundi ene matinwega sangu li nuba kumakirikea rate of crime Kenya kwa kaso lele mnyambili mwani ya Uganda over 188 mi mwenye ya Uganda okuki gibe kubun Kenya makinge ngapeza tuku kietese tae so imache kitcho gelee serikali ni yedara bruto ije kwa kurumi nere ektos vik ema endele chumo mi nere ektos vik ente se tamwani ki nere ektos Guru mulia kirau ni ne, mana betul aku jemput setengah, butnya bungalah lu setengah uli. Kongoi misi Bruce.
1: Kongoi misi, cakap frira macam apa? Macam nama cion en, soko nama cion en, soko cini kau itu tu semua kini sibu, ene macam kita sangat speaker pen itu. Speaker.
15: Emi ada Bruce.
1: Cakap ke speaker.
15: Ada apa sih? Kita tinggal. Nah, nak nak nak, nak faham

0: tuko na wauguzi wenye wako wameajiriwa na serikali 300, na ukifanya kulingana na ratio ya watu wa Elgeyo Marakwet na facilities yenyewe ya Elgeyo Marakwet ni 133. Ukiratio tutahitaji wa Elgeyo Marakwet wauguzi 1843.
1: Logo yo gabe met en Touch FM.
2: Saya semua kena bahas bui jeda kalenjen kasar tani tu nai logo juga bimhe tengka inda ni semua nama kene teman melim kita ule logo juga yuta ke Nairobi ole kabe yute bijin dah ni baru tu juga engke kabe berikut terjemih coba emoni betul tabrani engka serta nai kau ibarat tak gitu coba karisha ke jadi mute kibru tu nai kalau bendi kau ya kanggil aja nai tane Nampak teset, nanti nampak begitu nanti orang mana yang kemian ini oleh engkau tak nara bih ko kata ya ko benoi nu ege cajen bih gabe mih te cakap tak ingat bahasa ni kita terjun kosup cai aga ne ngering karis cai muda kebrutai ni kah akta satu ini tapi cai coba kebrutai nanti ya tem kabit ni tak engkau serta ni kebaras tak bagi engkau te nanti orang jenis ni leh tahu nanti nampak mana yang nampak apa teset apa mana yang ko leh ko kata se alip nampak mana yang ko ngete Selengi isyak ya, anak kong itu tergigit nato nabo terk teman kong nabo rawani kong rawet nato nenyoning oleh kita sakit pi itu nabo distelek eng selengi isyak artamang logi nuju sokol kino jaya eng sokol eng lita itu kengge aga nabo petrol eng selengi isyak teman aga lo kino jlo muti eng lita itu kengge kita nugo ngwa ala keng bi keje indojen kita kengge cibalai syet kondojen koran liasa cipsoi endete ko nabo ngejerete engge ring on association gule mabendi ko kowe kengge baishe te aku kowe ke seragali nai kowe seragali aliyet na tan nabo mane ke ko kowe ke ngonyam ala ke engge paper kowe ke cegak baurian cigaret nabo orat nwe ke ko bata nabo kita angga aku kawang bare ke bertano nabo rongai ruiru paru tap ke bertano ke la ke ter ter encounter ni tan nabo Nairobi

0: Touch FM. To get up calling in.
1: Aku ya cita kalian kan gaya dilihat logo yang kami mete cahaya gaya itu aja enggak saya teh semua kena tanpa asbu ini bawa betul tabrak lagi bukan nanti mohon meli metu aja entah bandar nabo radio nabo touch FM mau ni tahu aku tu kita kalian
0: John kugal logo yang kami met entah touch FM.

dagi kaya cekta mendek sab jaga ka batang sa sumo ino tanu basu buina bape tu tabra ne ka sa tanu ne ka brasta o tege chata ki ter jaga tuwa jeng lep studo ka brasta ete ke berta na ta ne tain sumo no kane tu man melim to se tinya gai mutiat ne babur tani goi men enga sa tanu goi hinku ingwari met himroi de la liot asmar we tap kara tig sukarug magongiate ke magisigi she kandetiati se prostate suwe ta kala ke jang rute je dokta tuwete englite ino pasit kari cha stage chep kosa hotel upstairs jama pili agoi gasi tamu te pimani agonyai pichisi meteng number 0703-556-8988 Ruteje Dr. Tuwiti and Litain opposite Kerja Stage Chepkosa Hotel upstairs Jumapili. Agoye gasi tamute pimani agonyai. Pichisi meteng number 0703-556-898. 0703-556-898.

Dagi kai cek teman sekolah jaga kau bata. Aku ni tadi kau kasar tanya tu n. Kau beras tahu tadi kau bertanya tentang bayang. Kau beras tahu tadi apa jawab mutiara jaga itu aja engkau lepas tu dengan kau itu juga bercuma ni kau. Esok mesti orang gaya gaya dengan kau beras kipsan kau itu. Kau beras tahu apa yang kerajaan itu bawa meja pesta cip kru ikut skin. Bawa kau pita mukundo motosiete transmara. Negeri penting sebetulnya tablet train mission hospital ini entar gigi teman arah itu mut kenyine. Cip tahu cik ikut cerita tu kita ramutai. Kibalia ge age ludia to wait lesebete to wait accede to wait osotia tap Samuel Kosgain kameta ba Caroline Richard Lina Rita Paul Julius Bernard negi kusita Cherotich Sharon Karen Akmasim tupchaine aga Raeli Bete Regina Rotich Anne Jane Joseph Richard David negi kusita Paul pamoja na Joseph aga John Koske kamati tab Ludia Yegon korge tab Hugo inebo Niki chiki kusirito samari agla boso tamgut mi gayuma niki chike tarete onoreni enki matatu betu tabrane tariki tamana kisitara eto mut kinyini enka kukweta mugundo muto siete ole magotin enge sepitali rabishake chite silingi isheke elibushek pakol sumugi kini mumporta nyi enka sitobain tariki tamana kisokolara eto mut kinyini enge age kwaga mugundo muto siete kia saute ke enche mamete sabat chaji of kode en petunato saute ka unareni kia enka kukweta mugundo muto siete enka sitapso muktari gitipta maraita mut kenyini empesa namba ako 0726 876 665 0726 877 665 Sregainet Paul

Itakat yang lebih kami meeting lagi dah coba saya temu tin bah karone tapi tu tabran ini tap kali ini keserta. Nah tahun ni tercetai emet kamu bolu bahu yang jen. Uinwe ke cewe ni coba ruta yang beberapa kita tercium coba emani oleh ni tadi kau keserta ni barasta anak barasta kita coba karisha ke cewe mesti beruta ini kau le pendiri kau yang gelar jenat coba terset nata nabe itu

0: Juba age choto ge chebo taxis eng yuto ge Nairobi kabit nito ge kasarta ni kibarasta ge bagenge itno ton jin leta noto ni bomwane ne bo epra tiset ni bomwane ke kole ko egita sa liete ni bomwane ke ngete Kongete tariki tama ngono noto ni bo arawani ago arawet noto ni nyune ole egita sa pit ni bo diesel eng silingishek artam aglo ke nuch sokol aenge eng lita itagenge ang ni bo petrol eng silingishek tama ngono ke nuch lo mute eng lita itagenge kite nago mabige che indojin ne kibagenge ishek e chibo laishete kundojin Cornelius Chepsoy ne inendet kon bo ngejerete eng Rick on association gole mabendi kowikinge baishete kwekowege ayo kowek serikali aliet ni bo mwanege kowege ingonye Eng kasarata ke ko kakomwa alake eng ket sako naboto mao kima sako kole mabendi korobe ut kakwautye noto bo kangelelchinete eng maet kole kangelelchino noto ke ko mabo iman kosupke ake ne kotuiyo anan ko mabo kaimutye noto ke emoni neke kobate emet anan ingony komugole En komasta nebo Mombasa komwae ketiki chebo tuktuk kole bendi korobei eut kangelelchinotok ole kamwa ichek kole bendi koyae kangelelchinotok eng kalyet tabanutab koweche teset noto nebo tai nebo alak eng kiprutoinik cheboisie karishek chebo chejak eng kebeberwek chebo Likoni. Engkau serata kau kuma kibagian kita nama National Police Service golem pendi kau kimi teribet nato nama kaliat nama kaliat engkau mekumu gule oleh kamajipi kape mete kau testai ag payshoni kau coba kau tu gule emai kolemi ala engkau bagian gesek coba mata tu cete setai payshoni kau ge kumi te kai mute galake tu gule cita kali ni jatuh gule kape mete engkau genda cai tu jangke sai tu mute tu cai gule jurai engkau genda kau te sai te lo nato nama bet kau gule Cuman melihat warga entaban dan bawa radio nombor Touch FM.
1: John Kogalugo juga bermit en wagenda en Touch FM.

0: Haya, haya, haya, caiga este en doño. Ya que tareta y tareta matizague. Pana, hijo, aso, aso, bebe. Y yo ni, ya ni, no cacharín, te no, que tengo. Y en el aire, aquí, como se está, que en con la quita, bueno, con más que me hago, galia. Uga toko tareti sih no tanan katen ini ke kahit anan kami jeng gap kunyo rujita agen gap kunyo rujita kule jeng ngeto anu mingi ni lesi so man kwa jek gigi so mesan ini hey yawa angkut kutu gigi tareti kemu hati jita guna tanah gaya bisa ni kuleng kuya itep cok kuya koi maji iring kan jeng mingi ni lesa pini kabar ambe jeng gas itu Wee, kuru men bikwe. Aku tu setai tu kau jauh tu. Mili mesu dia. Nasi sem. Lagi ni amu aku kueli kau yau. Ayah kau sendiri nunggu amu tin soko ni cuma tak tu kau nato nak kicungan asal binti cengki kerapin ni keng soko ni. Amu magati tin dah kerapin ni korahingyo. Betul tabrah ni korom kasit. Kapi sanggal lega bin. Lega brutai bagai. Ongke sa aku ya kesuka binti ni kopi tualut ya dah aku bangal lega amu ni kamu ni tanah kau mekorom meeting bikai. Igere ga kwa mansainye biga matatu kole magibendi magibendi ga single lem Nairobi go very clean la to mami garene ba matatu ata ku kugoja wenya tu na magare tu metembea na muku la ga maso zerani atu ye bi keleni ga ko tare tegini nen gi bungkusan borwe jo tu mega nyaga muku eh kole chame ta go ga ge dogo we aleji ge ne ju mwaji tani Nemu ike mes, serikali tajuku hatua aguin ngoe lewana kije kiti bika matatui. Uyu kwa kema kile ngale juku uyu abunu bitani. So, juku tepungi serikali kwa patahin makarega matatu suku ngolalji. Sababu hapa njo watu anaumia, mite bike mejako pa sipitali, holo, mite bike mejako pa anu kakuru, mite sugul, kuhuna oto, kila, yani kila kitu imekwama. Sikuwa ini miega muktene tingime nyonye, ongesa. Mami gini temennya kamu tuan, kamu kan doa nanti tak ketukul kau bunuh Jehova. Aku gini namunnya, engkau ketukul nanti setai gue aja ketiye gini nasi kabit kau nih kita ketukul nih macam, so tu sununu kesa, kemana itu nih tu sununu nih kesa ana. Ayat 174 asyik saya ni, memang aku ni pernah entah nanti jengki yang busi, number 6 rani kita entah itu kita jangan na, kongete number 1 kau number 7, so kami jadi tahun ni number 6, kami jadi bukan makin yang busi, kata tahun ni 20,000. Mbusi ya ni ngoro oriat ni Angu meme jambusi mejarabie Status 74 ash number 6 Gora orne duke miso kondra Number 1 ko stok number 2 si met Number 6 3 ko kejero Number 4 ko mi kebatisha Number 5 ko mi teta Number 6 ko mi te mbusi Aga number 7 ko mi te meis pande Lakini kama ala meja kita unia number 6 Status 74 ash number 6 Iro, kasele ni unguitu kulele mi Imeja 20,000 inyo Imeja 20,000 Kama ala big taman Aku mite bonus inyo miatano miatano Kwa ichi big 20 kuna tono So kutimi yo Yami nyoru in 20,000 Inyoru Yani magime tenbo Ngume muji nyoru 20,000 Jabambuzi Kumagime tenbo Lasi magie kuna miatano So ingian so kuna usi kai Itepi kai titi itu bujingnya. Iro takai nam rabiani nam dekaya kole inyoru 20,000 koka aku tarikin kujik teningnya kole. Status 74 ash number 6 sahaja ni muka so amin alaju tuara garaga. Mami je nak ingat aku takai ingat ingat sah jundi je tiada status 74 ash number 6. Status 74 ash number 6 ngoro jitu netai kiko jemnya tano. Ingat nara garaga yani kita aje jemnya tano agile juga ribu sana. Jengi tiungko ni nuli muzi munga agir laksana gigir giri si mengungi agiri pitu mabeng ma. Imu jitu bebe garibu lemi caci. Si giri message nabo mpesa imu ko ingat 20,000 ikuang. So kau timak ini garap ni jauh lagi. Nam sabar ya tengkun. Agi wesogo ni status 74 ash aku number 6. Igil gili aku number 6. Status 74 ash number 6. No people in the house. Ama miji na aku nyongko tak yang kebal. Tako kasih soget kapesa agar ya agar isha gain cukup amat tu mami barabara. Anan mutinya stres bu cukup no bendi sogo ni aku kue. Oleh jita mi stres bu lagi ni mami kare. Status 74 ash nambang kapi kasta ide new wabi watu jam tatu ingin ni jam tatu ko magat ke changa mugan kapisa mamagat ke taune ini lo yani magat ke taune mane mit bara yes soroni jitale tai negi kurengo ki kureli tia ki Eso mandando litia, que se rito que le litia, litia, litia, ne, un meto a muagle litia, litia, na cago ya te oigo a litia, mi atano van, a que le litia, na me si me oigo quiere por por, poli poli, para que vas vas, ay, un copo pica ñon, ora un que ira, a me ya pic 20 jagi gajin, 500, 500, tate aquí gaji pic taman, selinga taki gaji pic taman en yo 20,000, ira, cagi na mugi, tanga lecho coror ninja uyu.
1: FM to get up college.

0: भैया बता रहे था मैथिस अगेन आगो जगह कहे तो गेहूं उतने बताए को मात को नहीं बगाता हम की गुरे इन मिरियम मेमो भैया आगो तर मेमो किन्ने अगले आगे आएगी ये एक मुकुल डा आगे आएंगे हम आती सके हम आवे जरूरत में तो तबरान कल ले आई एक मुकुल डा आगे आएंगे Kabisa. Kamu mau? Hei boleh ke se? Ayah ibu jangan aku nih korek nonton pasi meeting itu pas studio anak korek nonton pas conference raga-raga. Agar itu tanda ibu semua cuma jaga aja miatano ibu semua kita jaga kita jangan jatuh mengyo ke seni new agar dek esok semua cakap ngerti. Ame je obah kabisa. Yani ame je obara nih kui menit sogo. Omi area, kule jito omi, omi kabisa. Aya. Taj FM hello.
1: Marabere.
0: Yes.
1: Ya mune.
0: Aja mige.
1: Mune kita sih na jono bang.
0: Jamai ke kita sihat kabisa.
1: Mungkin meeting kan itu roba masa eh.
0: Aha.
1: Ini kian rakuat.
0: Karibu sana.
1: Kelengai kau mian rabere di bawah agak tak.
0: Karena nego ini orang tamu
1: tu nego gulung gigir gigir
0: lemah kan, amur aran lek do.
1: Kamar aran ni gua nak gugal ya? Ani nigir
0: nego kapil duga
1: narazir.
0: Hehehe, maya
1: katagu ye nata. Alat
0: Enggak tigo.
1: Kamu ke? Jabara melatu, jabar cibo itu kita mungkin lagi bawa. Kamu ingat apa sih?
0: Woi,
1: sama apa boleh saya buku yang kalau saya guru minta tu buka cetak untuk tuan ini.
0: Boleh.
1: Oh ya itu guru minta ini. Jangan apa sih? Kau kau kita lain ni penjaga lain ni pet kamu tuan itu apa sih?
0: Kau testai ni si kiri lain ni kau kamu tuan ni.
1: Kau kau ini tiga saya lain orang mana dia terasa. Kau ni mau ibu ni
0: Go. Mami cakap kerja sang piju. Kau timi lagi makin ni kaya miatan. Negeri le miatan. Kau bawa kawan utingi nye. Cucu orang gara gara status 74 ash lah. Bata kau duga nampak. Siksa orang gara gara. Mami dengi otak. Ame je pi kaya yang gitungan. Inya kaya gitungan. Only two people. Ayang kanam si me tak kaya yang gengyo. Jita negi kure ngan. Jita negi kure kilbato. Kilbat. Hello kilbat.
1: Yes, we are after the Yamuna.
0: Aja mege.
1: Ya, nama macam kilbat.
0: Tu majitake ngekitoka kwenye jitake ngestatus 74 ash number 60. mutu moja peke yake amesalia akikochi 500 sikemande nyo yani ndeno mjita sime nguni kujita genge eh ya mwa kitongo ngale mutu moja amebaki na wewe ndio unaingia unapatana naye 500 yani automatic choi nyo chini ya 374 ash namba ngapi namba 6 374 ash namba 6 aribe jita genge sikobita kuno kita genge nikipendi kwa 35 mhm ehe aya wewe twende kasi ndio ya amekuja ongoi missing so kedro agdege sexosomi age kon agi gojin jita age big taman ki goja ke tul 20000 so gotko kai jutu mati loi tungol misi mengung si ger ger yang pesan nengung i ber pajat nengung ne ne study nyo ame jaga kai ngejero number 3 ngun ya ke number 3 60000 ame je bigin being mood koro sugoi badai giro abi kala kame je being mood ki ko ajike jero ke 60000 yani nyur chike age tugul ke jero ke 60000 ati age me je big 20 kora ki ko ajit 500000 bona 500 shilling bonus status 74 ash number 3 nguni ka kibe nguni number 3 ro status 74 ash number 3 ke jero ke 60000 eh uti makini ke atendi ta ke jero na hii ni fiti pe age ma pa ta tendi ti ni fiti pe age ani ke jero ma bi al tendi ti nginyoru 60000 ni kuma lazima ya lango tende dimuji baishe ngamna teta ke ngone taiki ko jimya tano yani jito magere gole mya tano ko ngiringi ingi araga yat ame jitane atwe jingu ajenge jitane atwe giro gele une jitane atwe sokoni kutkutinda mukono musuri ingen le jitanda mukono musuri ko nengo ya tungu na ko bwane bi tukul sabar moy so ngono to ge atwe sokoni status 74 ash number 3 nguni status 74 ash number 3 Hai mami jina aku ingin aku tak ingin ini bana. No, nobody. Aku na mutu atamu aja. Mami jina aku tak ingin ini aja. Naga aku ya tu aja. Iya lai. Kako kau itu kaya salah sini tano ya. Status 74 ash number 3. Iro aku sini niu. Kamu ala aja ngi jita nia tu aja ngi sogo ni. Atau kira orang ala kiki lewu ni. Status 74 ash. Status 74 ash number 3. Ngu ni olege mi. Number 3 olege mi. Status 74 ash number 3 Eye mami jango takenge inege bwana na kago ingian Good oroni kago ya tuye jita nige kure chero Aku chero Inge nile jita nige kure chero kapsa ko jita apropta nguni Watu watachaso ukoni kuchaa kuhuropta Haya ngo pa binguno kago ya tuye chero binguni kago ya tuye ro Otare cerop, giro aku ni cerop, aku makan aku mieti ni, kaya tu jadi ni kure cerop. So cerop aku baru kau lewat aku cek kau ingat kau mufua. Status 74 ash number 3 ingguni. Status 74 ash number 3 haya. Atau game ini tengah lihat kau ingat apa ini? Ia cerita bahisnya ni ia yang mukul dah agengke. Ame jahat esok seru titik koran ni jenur cingkita buta mata. Tip temang muka menangguan aku esosam nengal ala aku batalen dahit. Matayo tiptamungmu tamanangwan ako isasam talenda ingung nagigikonin ko ba ishiye eng ba ishiye tinipa Jehovah kaya kasi kukai kiba itiwati ay wasulda ame temi itmali laske kukai itianinit ko taleno kukai labatindit ko taleno kukai motivational speaker jitani muji ngalol jibigi cherbi ko taleno so me itmali itaw imin agilain Ngkain karok ngkumami temami gini teseta utanyangan wa meger ke itu ngini gigi kau aja talenta itu kau ngule kiang ngena lime jai kesengkule mai kau

Aya orang jaga aku pa, kau kau jorci kebik tamanu pokal mut, guni takutu mabikat tau takutu mabik tamanu, oh iya orang kepo arah kau tu mabik tamanu, aku dek esok kau yang cakap ngeting kau itu agak tuh five kemana tu, status 74 asih tu kau linknya nakoi duget nampangkapi, nampangkapi, raw kau kaya tu jerap kau mian nyun laki ni kau mako kuaman sabi, orang obuah, kau kau mako nyalil jeraping soko ni nega kau leh ni obuah apa, osuba. Amu yuta kule mi barate status 74 ash number 3 status 74 ash number 3 aga jini big mood ke jero ke basik se tau zani aga jini big 20 500 bonus ko in kitne mi ko magati jutungu ni amuta ko mite baroinda na big tamane yani mami jina ko ingena ko ingun nyangot ko ekangot big sokoli chege jetom aya rono ga ko ingen jita genge aga gi ko jine ndate so inguni ko to mabik sokol big sokol gitungon bas Gere big sokol leng dege se joa eng joga ngeti ayani ale bitu kitu kuli namsi metangut ko mabiete ameja angami tirinye jita age nemi ona ka inyone ko ka inyoi mu jige tu gakti ke tita ke ites tamanga bi sikki nyor chigera bini jotok status 7 yani sin ko mabiete ko eginye ne gi gojin status 74 ash number 3

Aiyah, kongkoi missing kah? Kau nyiapin mutu, toma bing mutu kuni, toma bing mutu. Irah, agak kau itu 35 lagi. Nih mama je akhir cinta sanga, mama jatuh sunda kesha kau yang gitu orang je banyak. Kau tuh nito minyo, status 74 ash number 3. Irah, ame je bing mutu raga raga. Aku bicara toko otomatik ingkia ni inyor cini kemia tanu cegu magelen kia hidro ya ni ya jodo olaga aku itunggu na kongi ingkia ni otu yak 500 cegu status 74 ash number 3 mia tanu kacang sini endaki ko ni niko gago wal mahali kota hariti ko toy mahali bas oju tunggu ni status 74 ash ames kobit kebe kita ke ya aku ni kita ke anam korasi mosheng yutok pas studio goti meja kengalal tua ingkia ni conference ay kalau cinta conference kone iju tu inye 174 ash nama gabe kaso ni number 3 ke jerok coba 60,000 koi jibing mute tatia ameja agai tangyu rona ka kongen biga yang to mabik somogu to mabik somogu inege 174 ash 3 people only 3 people ajenge 3 people gai gai tapasale gaga te swak dege shaga yang una to madega ya tangge 3 people kitungani jage jagange 3 people 174 ash number 3 yani nu kera gara gai ro kaga sa maleji age tu nagai nyone mu jige tu kese ke goninis ingeni le gotinyo aga inyone ke gonin agoga ke gergono to status 74 ash number 3 status 74 ash number

Aya, aya, iparte ke inye kole kiko takutoma bika yengu na chita kenge neke netoma. Chita kenge neke ka chita kenge netoma. One person ineke kitungani kwa 500, wapiyo mtu moja mnyako serious na pesa. Yani chita na gere 500 kapsanda nyoro huko kaa kutare tine uleo. Yuko mameje chita kapsanda gere 500 kule necho takyo nguno. Ameje chita kapsanda gere kule pesa ni pesa. Chita na gere ule nda nyoro. Tai tindai kitongan siling sosom ko jangang si mengung yu. Amu imu jibashe unge te siling tip tema ko siling sosom. So geri le keju tunguni so goni status 74 ash number 3. Hata nimepatilisha sauti kwa sababu nataka mtu moja. Sitaki watu wengi wengi. Ameja jita akenge inege kitongan ichu umu kole chum. Agi kwa jake na 500 cha chik. Lakini kengalali kuna matingare kune ngwe sauti itko mami jina kakunyo. Kurum, aku miega inan kawabe. Ingin merang lal jenis gaya gitu kali aja si, anggo cita geng ingin ngasam gue ingin sogo ni, aku mau kira cita nenyone atau mutu mau aja bagai aja, anggo tua mutu tua mau aja aku na, status 74, ayah sawa, amefika, hi kerum, ayah ayah angge bangun ya guys, anya saka pada enam simo sekuat gue, oya ke big up conference, murudin wasike masimo agere gak komanda big tu kalo. Rani agera le standby bingo kas kolega we soko ni komanda pigi ndagas kwa mwa conference ko we so murudi conference ana misimo she kwa ko malogo ngo mamige te start no si met ko raguti me te ngalal inke kwa si musai sai atare ago ni ne pasogo ni nguni ana misimo she dai ke sing mutte mitai ame je gal number gabi ame je gal number 4 ke batise ke bo 100,000 ame ja ko ajiji ta ke ke batise jo Tetapi kami tepik tamanu cami jaga jaga tu kalau elibut ketiungan, yani kiko nelibut ini aja ketiungan kelihatan nam tega elibut no, aku ginjur elibut no, tu kara ku kai juteng droi no, tang no ginjur cikai 100,000 coba kebati. Sama cikai tega tap kebati, aku kita cikai tap kebati tinggal kasten ini, ye jutu soko ni ketiungan yang status 74 ash number 4. Goro cita ntaya ginjur cikai elibut, goro cita nai ane kaya kabisa kolein. Yani kengalali kuni mami jina nkuta kengi nakakuleji kaya inka jengeli pchonda ni number 4 status 74 ash number 4 ata mutu moja baga yaga hakuna asi soli kabisa kama kwa ya jero apa kaya atuwe jingyu na kwa hikwaji miatano ngone atuwe jingyu wakina kikwaji number 4 ayya kimi number 4 status 74 ash number 4 mami jina hako inge nkuta kengi inge nguro jita nita kikwaji 1000 ilo status 74 ash number 4 status 74 ash number 4 Status 74 Ash. Yang di kaperure ngungu nengungu mama ira. Cutu soko ningu ni senior cik ay kaperure ngungu. Status 74 Ash number 4. Mami jin aku ingat nangku takeng kene ke. Menaju apa? Ii beragai takut pita tua. Aku sirin cuanjuan kote celewan. Dega sepungan jagangnya tu, guru jita neta ini aja gitu kan, agi kau jeli busuk abit kete seta status 74 ash nampang gabe. Status 74 ash number 4 kasta ni nyungu itu kalau lemi guru jita neta ini aja, aje ni jita ageng ni jitu neta, nanya tak kuah kuansa kupata iyo pesa, elibu moja, sungit pik sogol, guru jita neta inyo, ayah.

0: As kagwe ya tuwe jita nge kure natan. Kongwe mising kagwe ya tuwe natan. Nguni kagwe ya natan. Kongwe mising amu kagwe ya tuwe natan. Engdu ka nge ya tuwe kapsa natan. Agunguni kagwe ya tuwe jingkore nge raran. Onge inge nguni nguna toko toma elipu sokolu jago. Ito star 274 ash number 4 araka araka tuende kazi. Kagwe ya tak nguni star 274 ash number 4. Chutuji ya ketukun. Hai anga namsi moshe kwa kata une Brenda ngoli mba keringe. Brenda. Oui. Jamais que studio Brenda.
1: Brenda.
0: Brenda. Agar Brenda magi nyoru gengkore negara ran kau kaji berani dah itu negur ini Nelson ini kau lima kita roro.
2: Jamke arah sini.
0: Acha meke. Nelayan
2: studio arah sini.
0: Acha meke studio kabis alap dah ini.
2: Kau tu yang alain udah kau kita roro gibai kau.
0: Aha.
2: Rumah lanjut pun aku izin. Aku situ pun negara sini dia arah sini.
0: Aiyah.
2: Kongkoi
0: kongkoi missing kongkoi missing pas kuno tano ka nyurubi kayeng ya suka beta nyawa kuno korang tapi kalah. Kastanya new status 74 ash kimi ten number 4 guni oleh kita yang kita tisha kita 100,000 jutu yang draw nato suka beti aku kayeng kenemu jiko aje 100,000. Ya nende butinin bahat kita bisa agotelel jin agotelel kau yang nengung rani kau beru reti kau ne ato boleh jitu maya is mugi mua gitu kele maya mainyone soko ningen mago is mago kau jangan unrapi neo kau aje kau aku tu nanya lu ya kita kan kau namsi mengung tay tindai siling sosamingnya rapi nek jeng kau canga lagi ni agak orang ni jitu ne bayi naga kau aje 1,000 jitu ne kure erike naga bayi share siling tip tem againg kas korago 22 siling saga kau aje 1,000 so minus subtraction. Ata jenge tiningnya faida jaga aku nyor aga bayi sih kecongan seling hero mejita agen neuroni kora neuroni jita agen neki kure beti beti agen nengyu ko aga bayi sih seling tiptem angmut agi ko aji nene 1,000 so orang jati nye big somok takutu ma big tesabu ro big tesab status 74 ash aku dega iya tak agen aga ngat kalah segala jangan ko tuat suak dega sekarang nama orang kese dega ambili aga meja kecongan citu kul ip kau kau tengkuni. Ipka kwa uti amu kwa ngeteke nguni daike se joka atasi kujia ketukul ninyone kututu sa 1,000 automatic magu mija gile ni oo sijui kalio nati kaki inda nguna yani the moment kama kitu nale toma bika tau ako daka atasu daike shek kwaneba atasi daike shek automatic ninyone ututu sa kchaku aya chutu utu ya kili bungu ninyo ako kai chutu kore ngdru neba 100,000 status 74 ash number 4 tuende kasi status 74 ash number 4 kila mutu kako ni barawinda nguite 47 na wege.

Haya kasarinyo kawe ke gura sukabit ke desa eng ete tuti no tene baka torore ta gala suna tingyo ta pasidio ke bebe tene ba eng aga ne letin dai ke shago ronja tip te makso moge ye ta be ko it sa ite sa pini babi ete mbezu ta brani ati nyo kamang ne ta le ka nyo rubara nda ne ba yamishe agut koto ma kome im ge ta koto ma sa ite mesi jua suwa sa sukabit yamishe ngore ne gara ran ya tu kuli te seta ko no tono lab de mi yamishe inguni Kami juga terasa kenyurutin wang mutak pas studio, cegi kita sunah gitu rore kamu tanya. Tapi kami tening soko ni kami tadi duga itu nonton nambah ta. Kami tadi duga nambah aing, aku kaki kerku nonton. So kaki aku bikin telefon bili, aku bato kaki aku bikin teman 25,000. Enggak ni, kami juga kira kita kenetom kealingnya, kami juga pernah number five 8,000, kami juga pik somok cegi kau jenai 8,000 agak tu kul. Number five, inguni teta neba 8,000. Number five, teta neba 8,000. Status 74 ash number five kasi niyo. Status 74 ash number five. Kagiba number five inguni. Siko inguni kuto ma to ma tukusomogu. Yagitarata wao kaya tesosa. Number five, aguto ma number seven, aguto ma number one. So ameje kejo kira gara ka, suka bit ke nakte kebe number seven. Ameje kebe number five, teta neba 8,000 kui tibik somok, agu mite 500 kui tibik 20. So eno to kora guti eke ke lagai pik ketia mugio ne saite pik taka bit ki goji joto go chema bit ko ngetu su ngeti sosa. Lagini kama ameje ko ke no to kama je kitongande mwakse ko nyati to kol ko nyorche ke 500 di jotok status 74 ash number 5 nyorchike 500 ne babik tiptem tatio ke gore ningyo 8,000 ko ichibik somok ke droi no tong ko itak dega shakti tem makte sap ka ko ni baranda ne ne ke ko ni jotu status 74 ash number gabe mami te bik ke ga ko inge nang ko talenta ko na me bi ke na ami to ngyo ta ko mi she bi ame je te te kidogo kitonga na ingen so ko ni ijenki kara ben jotu status 74 ash Namba ngapi kwa sene niyo? Number five, 8,000 chapa teta. Hii ni ngombe, yani teta, kegoni teta nebo 8,000. Imagina ni nyongwang nyong, kegoni ni 8,000, nijuminyo yale teta, angu nebo 50, yagi namsasami yale keji reki. Ako testa isabete kwa hiyo kumakariyo. So kuti makini ke notongu ni jutu, akti ketingwa genge, yani inge ni maramoja kitu yongwane. Inge ni mara moja status 74 ash number 5 ngoro jitanita na kikwaje 500 ngone atui soko ni kikwaje 500 ngyo status 74 ash number 5

Aya kasere ni wameje jutaragaraga kutimi ya wakimakini kiasiling miatano status 74 ash number 5 eh? Number 5 olege miteteta nipa 8000 jutuaragaraga.

Aya orang nak kaki mandeknya, cakap kaki mandek itu kan orang ni kaki guna kainu itu kapi kau yang cakap kau nyorci. Biksa muka kaki kaji, jita negi kure Julius kaki kaji itu tahu sen cepat ya, jita negi kure Marta kaki kaji nyo itu tahu sen, jita negi kure Josfat kaki kaji Rabi ni kita itu tahu sen cepat ya. So kaki terstai. 20 people tu mah pik tamanang muti jaga gitu kan cakap apa bete so tak kami parah indang nyawa timi ya gigere le miata no kaya menko tak kami parah indang iceng cikai miata no jauh tak kamu na itaji kongko kami meje mami jine las misalnya koramu miata no kaya mu ngiringe ngingnya lagi ni meje koti meje miata no tak kami parah indang apa bing mut amu kaya pik tamanang mut yang 174 ash number 5 lagi ngingku ni amu kijeng tu kalau kami sogo ni meje kaya number 7 ni number 7 ngingku ni Number 7 pandai kalau macam kaji ping mood pandai kita 50,000 ping mood kita cuma ni je kaya kita tukul 50,000 tiga titik kau geng ke? Nih telingnya pandai kita 50,000 raga tuan deh status 74 ash number 7 apa macam kaya kita terno tunggu itu akta 35 asyik kaya kaya number 1 aginyo kita usah sakit kaya jeng sosa so kesini nunggu itu kalau lemi number 7 status 74 ash number 7 ni ya kaya segala jenis si mengungin kosir 98 in yani isir 98 no to suka bit ko ya tu na lak ingen le misi moshe ke mojen me baru number 7 no to so leven option 98 atya go barun number 7 atya leven no to number 7 status 74 ash do gen number 3 sapo le mite bande ke ba 50 1000 goro jitane ta ne ki gojin ceiling miata no miata no nyo gora miata no gora go tipik 20 onge on miata no jo kabisa de mo so nyo jitu lingune go jeng ki miata no jo da ge sekso mo jonget ke ger yo tok so mame ji junta kabisa 3 minutes are remaining 3 minutes pe ga ge goro jitane ta ne ki gojin miata no gere nguni ko ame je ke hewan kabisa sai ta mu so si ki ge nyo ru so sa ke nyo ru so sa ingene so sa go go jogi ta ra te ke go ni nguna Koyagi gilge itar ke gunu sosa ungko magitar ko mami sosa so chang sosa jai gunu pe tabran lagi ni mangena lein ki tini to gole olaga ki lagi na meja sosa meni tungan kita genge nguni chaga tul ne miwa ki makini ke bande ke 50,000 yani ma india 50,000 ne malasi ma ke gunu bande chata gun rabene ku ki agun ko basi met ka bande ki to lagi ni nyege ne amoni lege ale ne so status 74 ash number 7 ko yata tinguni Goro jita ne tae negi kwa jen 500 Jita ne masa se mia tano Jita ne masa se mia tano Aya Mamita jina kako inge nongo ta kenge Nege kitu ngo ni Taku mibi glanji Ame jwa weke nkuni Jitu kuli na msimi ngwa gijengi kese li mia tano Ijwana ni jengi kese 50,000 Ping muti kwa jen 50,000 Ebu harakisha Chutu harakaraka nyo Goro jita ne tae Jenge jita ne tae negi kwa jen 500 shillings Status 74 ash Baishe siling sosam jeku ngko janga lagi nebut ke ko kenyan rabini ke jangke mi barak ce mi barak ko siling sosam lagi nebut ke baishe ko ngete siling diptem so jutu ngku ni status 74 ash number 7 duke namba mwisho ni toke eng namba rishek toko liane ko ngete namba nogoi namba 7 ko namba 7 no to namba mwisho nyumbare yun so status 74 ash ronjo deke shaka yeng chokonget kesen nyo deke shaka yeng chokonget deke shaka yeng yane kutomo ko piti taong ko takenge imagine Dengke syukur rencana apa ke? Kafe ke dengke syak aku tu mau kopi itu ke selio aje. Dah kopi cita ke yang kau tu nengke kau jadi mieta anuis. Status 74 ash number 7. Nai ko shida kweli aku na shida. Migo mie kapi soroni cita neta. Soroni cita neta naga aku ya tu aje. Cita neta nengke kure. Cita negi kure Ruth naga aku ya tu aja Ruth kelian Ruth senan Ruth naga aku ya tu aja ngyo axeling miata naga aku ya tu duget kapesa agungku ni ko kaga ya tak kapesa cia ketul ni mio ina le conjok lagi tu jutung ku ni status 74 ash lewen number tesape lewen number tesap kesenian itu dekat secara garaga dekai yat corona agengnya naga ngerti ame cik itu kan kewan atesuak dekai sekayeng atesuak dekai sekayeng song ku itak tetesik skaker ya tak status 74 ash Number 7 Status 74 ash number 7 kasta ini new Araga-araga status 74 ash number 7

Ay, ahora no haga que quiero no haga que el drone para number one. Chita naga coño chiqueño, coño chita neki curengo. Chita neki cure falari, falari naga coño chique 100,000. Es que en que niño falari cabeza haga de niña bate, que te lo bate niña niña niña falari cabeza haga que coche 100,000 stock on a mi mungare. So, para ahí no está con mi tengo con el país. 2000 ta ko mite agere ta tindai barani no babing mood so ko tai meje 2000 inge number 1 raga raga 174 as number 1 e jengi 2000 lakin stock imenda so so sane ta ko serinyo so sane ta ko ne bon olaga gi name number 6 gi name number 6 ka gi name number 6 mbusi jaba 20,000 ko tibing mood raga raga watu tano raga raga aga ketugul 1,000 yani kikonin mbusi age gon 1,000 che ikeni Shake one Gorokil booty in 20,000. Ping Muti Jagitungan, status 74 ash number 6. Is status 74 ash number 6? What is also a gala bate? You not to Nakim Bisa Gorojitanetago in Ganino, Kigo Jaragaraga, status 74 ash. Ibatil automatic in your Chinigitungan, Eli booty get Eli booting simming in an automatic Kigon in the end at 20,000. So Gilago, you won in your ticket 20,000 plus 1,000, 21,000. Lagi ni Indo 1,000 korang, yani ini kaya ke aku lah. Ini nama gelar kerja, di tangan kita bercuba gila je. Ayah weh, kau apa arwe? So kita makin ke 1,000 ni jatuh kerja 174 ash duget number lo. Olagi nama Busi 20 kasi. Tu canggah muka so sama gitu je. Ping mood. Orang ni cerita ni tanya nak aku nyor cikai. Eli booth suka kan kita canggah ni. Ayo, Andrew netai naga aku ingkia ninyo Andrew guni ko 1,000 ni mengkia kwa simi ako. So Andrew guna aku geni kitu 20,000 ame tulia Ngoro jitake 20 kasi ingin leso sama gitu je. Babit pika yung ngotis amung kot koi tak 50 ako nang napa muisho. Ngoi tak 50 ako nang sosa napa muisho. Status 74 ash number ngabe Guroinye. Aya. Kole jita ye. Oroni. Wey, jita deki gure monika kagi yoki 1,000. Nguni koke ni monika kitiongan 20,000. Kongo inye monika. Biko ye nkyo, tuma biksomoku status 74 ash number 6. Iro, onge jokyo. Dege shaka ye nkyo, onget sinye nkye kari yoto. Angkut kopi itu, angkut kopi mabih itu, awak gaya keger lagi ni mama je keger cisang. Ia ni pesan musuh sana. 20,000 ni sebab kita bilawa, ucuwa. Kau gaya mesin kita regurein, jatino engkau limbah cebonde. Agar ini conference, magoita namsi moshe kuagin conference, muta ni sama, kuasa sebab ia muda, umat tu bagi sogo. Status 74 ash number 6 kesan ini ungu itu lalai me. Goroji tanepaso mungkin nyokong etpi gaya.

de brogo. Karibu sana ni mmoja taji mbaga na lakini tena ngawe tuta pride bwana. Na ile kimizi tuan pagoli basa 10. Eto tuna tarbai mmoja taji. Goto mwenyeke walikesi kidogo.

0: Zaa FM, hello.
1: Hello, my lovely burger.
0: My lovely burger.
1: Yes, sir.
0: I got to go to the house. Vagra lagi ajak je biasa gaga biasa gaga.
2: Fanzo.
0: Iya siap mana?
2: Ami kami ya, am pandang alat bagai cuci tu segelele.
0: Umi terai ni orang terai umi cer mana agak kuego?
2: Ii mana buat nama yang mana buat?
0: Aja we, so ini terai ni
2: kita.
0: So terai ni kita masa gil tengah besar yang kerjicu lawan orang. So kita masa gil tengah kerjicu kabis terai ni, mami cer mata tu.
2: I'm not going to be able to get away.
0: Eh, kau kau sebab kerja. Aki yang gu, lewat lewat kapa aki ada baca itu gula.
2: Neng mangai balagi, ni open jalan.
0: Kapa tengah dalam tu usia lagi. Nampak tiaga nak kau bisa ibu awak cili. Nasi dah kau habis. Kau juta dorai deh je. Apa nak berjisi mesti sih. Nanti dua nama jidas kepada aku sekitar pada aki yang gu, aki itu. Alah ah. Ami mada bada chose yo. Taje femelo. Gale ben gado. Alright, go baby chonjo. Taje femelo.
3: Manzo.
0: Hey.
3: Hey, amu no,
0: manzo. Ami tin gomye mabwai. Ibi tadi muna nga.
3: Lelem
0: biga kieto. Kau berji ne josi buat nak kasih kejebar kieto al resu kami mana mana.
3: Enki lelem nak kie kusi resu rakyat no.
0: Mangga nak kau cuy. Alih madur kau bangka na atas kau jengki susana.
3: Lelem.
0: Lazu muka kau jengki susana.
3: Kau gini.
0: Ibi tadi muda nggak faya.
3: Aya, nagi muda punya bukan apa yang
0: bantu. Mhm.
3: Nagi muda amozeng di remote, juga lagi di remote kan, anu. Aya, aku perlu jawab.
0: Mhm.
3: Aku siapa?
0: Mhm.
3: Parpare.
0: Kau nggak bisa kan?
3: Macam itu
0: gula lain ni
3: namji
0: atom. Wong kau missing nanti lecah lesu mabai mana ye? Taja family lo.
4: Where Vanzo?
0: Iya siapa mana?
4: Imi gomnya?
0: Ami jen gomnya, imi jen bayi jira. Nagi nyana imi jago pada aki yangu.
4: Ami bayi jira tu, kaya kita beliyo. Ei deh teri si.
0: Kabis apa nagi teri kabis agasi.
4: Kita kaya kasih tu, nampi ingku ni lebar gopel, gim puan ada alat jemmi gopel lelo. Wah, bujap tala.
0: Ikan tuan jor rojan kapisa.
4: Kau kan lewang buan eh jor tu ni onge bir boisie so ko korge si chiski ne kiamo banso
0: u no tag manwe
4: kona ngi munya gwer da mara shadra ge ne ro akwer da mara chi ba lungu ar chama ga ne no ko gatu ba da ga no kala o guma ge ta sage nge e bir boisie gwer da mara shadra ga ne ni ga ma ga ma ga ine
0: ni ga ji no
5: e amune banzo
0: aja mi ge ya bune shadra ga
5: aja mi ga sa bai ba ni ba go bel
0: Jonge kabisa bwana anga dalige
5: bai je manda bwana no ngo
0: anga dalige bai bai tu bwana kana amaga ne chadraga
5: eh a bai bai kabisa te jini le na nalda jo wa tu si moje
0: inge lesi le gota bui bai maga direct dege narabi amaga no tu ga amure ne go
5: da banzo
0: ko ko bisi kaza da sada chadraga ele buji da gat ko bisi kabisa chadraga eh gal le gite ga belud gite gdo ga ne buji ne mata te den da mu ga no te ga mure de gwana ya ne direct da ga ne ga bisa mu ga no te ga mure ne ta je fe melo ben eh
6: ya no
0: ben ah pay back missing
6: ya mo ne
0: ab mi welo welo
6: mo no ala no
0: pay back this yet eh ga ma bebe tu ara su bi manda mana ga bir chi ga ga su te bara aki ya angu ala ara su bi manda mana
6: Walau yang ganjil pun yang narabi nahanu.
0: Mangkat way min narabi, anami tiranu.
6: Aduh ni linda way.
0: Nebuji naga sih nampak rong kecik barang kecik aki angu.
6: Kutari kerwan je kuri nampak abzoi itu.
0: Way faya, muna curo naga angsa boga kau magi sirik itu. Alamun asih tinya, unagusa murima.
6: Aduh mau udah.
0: Eh, dekam mau unagusa murima. Muna curo naga angsa boga.
6: Anam. Ana me je guruna da ge gui ja jawa nya gero to na ge de nyara we ne gan na me te we
0: yes sir
6: ali ji vir ji we namboga ten nya do
0: kabesa bana
6: bye bye bye tenge
0: konga misiga sar sar tak le bere lamba tar sage ke wor ne bang wal di do faya ta je femilo
7: damge
0: bamzo ami tir ko nyara abdo temesha
7: amone no bana robio bam
0: bye bye lim nairobi kabesa bana
7: Zatuan mana baru? Wan orang mana kau dia berau? Nang cuma awak mahu tuh gitu, mahu tuh gitu kami dia sabo. Kami kau ini ni pun kami cuma tentu no kata orang ini dendam jora awam.
0: Kami sabo nama gua lagi agak taj.
7: Nama yang dia minat pun dia nama nomar nomor. Nama mereka tu nama nomar. Orang kan cuma kau minjem, mana kau itu dah engkau.
0: Ikan tuan cica.
7: Ayo jadi dia, jangan lagi ni. Ni ada di dalam kadang kau berjaya berjaya, kau tak berjaya ni. Aku ni jero ya tu. Walau ni kau tu kabar ni mana pas jero ya, tak nampak jitu ini jero. Aku tu jitu orang orang ni mana pas awak, pas dah nampak orang ni. Ni mana ni? Nampak tak ni? Mesti orang orang ni mesti tak tahu mana mesti orang mesti orang ni.
0: Kau kan bisa ke? Serasa.
7: Ni lagi ni di dalam sura. Tuk tu ni apa tu?
0: Ini jenis apa kau lah?
7: Umur radio. Eh, asyik. Ekor tu nampaknya sih tengok. Ibu rempi tangan mungkin. Jadi saya juga malah terkena nampak ramah. Minta, ekor tu nampaknya ibu rempi.
0: Kau kan bisa kasar, kasar rasa kele. Arab tu terbesar, macam mana tu terbesar sahara. Eh, geruano Arab langgat tiadain leh isa.
7: Ya mula langgat.
0: Amin tu ngomnya langgat. Kau leh langgat.
7: Yes, langgat. Mula langgat.
0: Inge birji cita sih mesti kasih kepada aki yangku, aki itu. Kau rasa kau mimi mandem mana nami tenanya?
7: Aduh, mana ni tuh? Mana kita?
0: Kalau lagi tu, lagi yang gua ni si Maya ne, engkau destak jamu nak kita baca itu kula?
7: Engkau beri ni lah, engkau nak kita baca itu kula orang akan kena dah kita kula, engkau tak baca ni lagi
0: tu. Tak baca pun kalian gitu.
7: Kangen tu, orang orang kalian orang mata tu buka hati, engkau beri hati ni lah.
0: Kabis apa lah?
7: Nah,
0: wanga ichutie zaidi
8: Nana me kwere mabe langabe emotrit yon
0: ehe
8: ara biri emotrit ko ni sagne levesi ave nyao to minisie lo wafel mugen yo kwere maga bonga garna bangre mulagna ak bae to mu ai ni we mi era mai ma ma u dien nan deni zeng mulo kai ti ta ti nyo ak to mbi le be ga war we ave nyao we we era mai deni zeng we mi te ni nan ne mag mulo ta ke ne
0: anturi le jine
8: ti ak mi je mi ta no mi te mi je mi ta nya no kurne li o o ti ne ba u me ga re ke ba ta pi ga el te su tu ko lo te bre ti o ti ti ri we ri
0: tuguri le jine
8: Wale ongi mungo mye enge tezie na Lenda kufirchu uzi ya akubara akie tu Lengo wega azi
0: Ngalega muani, ngalega muani, ngalega muani kwa rabla nga Numba sabu kutukyo siki naga muani kutukuyo tukulo Basiri bako leto takie tu, akiyangu

0: Agar ikan nyor cikai 400 shillings. Ketin mazire 30 shillings. Tiga titik mazire 30 shillings. So ichile start 274 ash. Imagine yang mereka agak nyor aku cerita datar. MP kau yang cipin jaga mabat cipin 100,000. Cipin malalin kau 100,000. Amai dah guna tu. Agu bi kau yang. Agu mi bayi dah berikan cang. So ichile start 274 ash. Agit yang number 4. Ana ketin ijogi agar ikan nyor cikai bonus. Kichile star 274 ash. Agitem number 4 na sirgele mabati star 274 ash yaljige mabati tage machibi gaeng eh amage beke take straight away going in siri bonda gira leader no so far ba mitil lagidi jamda tigete ligete tergele congratulations kingolali nguni mami chitanega kwal mabati chebo 100,000 agu machibi gaeng so enga satana letu kichile star 274 ash agitem number 4 yaljige mabati yes ago bitir story na darbanga si editor mango tiga siri ni story editor ango tiga siri ichaba ke sobi tiep chitere gode
1: Nganya Siri
2: Nitoma gai imwachinichi
1: Siri Nitoma imwachinichi
2: Siri Nitoma gai imwachinichi
0: Yes, Jamge
3: Missing what?
0: Ngololi agvanza langa tentaje feme
3: Eh
0: Yes, itaga ko missing kabisa bwana Nitoa kutu juna tregle Nganya Siri Agira lago gai Siri litinda Siri Nitoma gai imwachinichi
3: Koga Siri we fansu
0: karibu sana bwana Mango timaga ne ngumtinige.
3: Kiurana na Alicia lakini mami yalago.
0: All right, kile kure na Alicia.
3: Eh.
0: Eh.
3: So, kwat ni asiri na to mga mochi.
0: Mhm. Mhm.
3: Wale ile na mwasi ko torta mwasi bengot ko ki kinyo ndo ko unota na nagi.
0: Eh, asiri ni tar gona faya.
3: Asiri ni ko gi gura mbotu mage bagi gatke.
0: Mhm.
3: Ki gatke ngonyin kutur ko pasaye che kabisa.
0: Mhm.
3: Ah, gorgolnya ambau tu min, kutewe itu ninger. Kogi kiwo kata ambau tu. Gorgolnya cawanin, jauh ciri rumit nengi pan logo. Koy rumit nengi pan logo ini kita andro. Caca. Lagi nego kya gira lo, un nega sam ambau tu mara, kolen cawan gira log logo. Un nengi tanya un nega met, kunyu gira log logo si gira ambau tu.
0: Bula. Kile bagula ada batu ba.
3: Bagula?
0: Bagula lagu kita.
3: Eh.
0: Kau kile lagi in. Kira injur bagi log logo.
3: Kira injur bagi log logo.
0: Amu. Eh, kau anu di magja yang lebay.
3: Kamu log bagula. Kamu punya form uru punya log logo. Log bagula.
0: Kau lihat apa? Udah dah juga tuan gua sahaja gua. Yang imaj gua tak cipta gua bayang kan. Nuki sura ni otong, nuki sura ni otong.
3: Kui laburan botong gigas kesab lenot.
0: Eh he?
3: Eh.
0: Aku buat kau tiga kita juga. Kau kau itu kau lenci ni, ni be ni anan
3: eh. Eh, jaga aku bahasa
0: aje. Eh he.
3: Eh.
0: So kui niko gigai itu kini kini kau lenci doru la. Kau ruak lagok ne. Kau
3: orang gigas anen la bahagun
0: ne. Ni la kau ruak lagok iwe. Kau ni iwe. Ya kile jidoro kita ada tak gang lagu kan ada?
3: Rumit lebal lagu tu
0: mungkin. Oh, kile jidi rumit lebal lagu.
3: Lepas kita rugi ni ada lagi ni. Kau orang kita
0: sa. Sa sisi itu apa ya?
3: Sa sisi itu apa na?
0: So gimacu kelihatan, gimacu kau nak dia bahamur dah?
3: Kamu yang bahamur itu, kau beruang lagu tu bagi beruang pahul.
0: Eh. Kalau ngaku yang dibawa murid nak tahu apa ya?
3: Mau jangan lupa tu dibawa muai si rintet atau luan bercorak sama siapa je?
0: Kita harus dengar dong gudku.
3: Gudku gimana? Beruang lau, anak itu bawa muridnya beruang lau.
0: Iya, kau leh ya. Mungkin agaknya cepat koran ya. Mungkin ni le lagu kosin jengkel le lagu kau gaya lecender role le. Meter lagu ke TV, meter lagu ke ini, macam gaya.
3: Aku ingat tiga.
0: Oh.
3: Eh,
0: lagi ni siapa yang gua tiga lagi iru? Tama resko ina, garum ini terkapa geti juta lagu lagi lain china. Nanti kita ada nanggung ke? Tamu ni lesmi ruyat, moru ya tu lagi lagu cakap terkini. Nanti kita ada nanggung ke?
3: Eh,
0: ku kadai apa gua faham? Mune, apa dekai mana gua subuh gitu?
3: Uangi usasi siete bagulogi.
0: Eh, lagi usasi siete apa?
3: Eh. Eh.
0: Eh, lagi sih kerisko ter seri aja bawa tap, cium tu gula fire. Ter seri aja bawa tap. Oh, tinjau entah jono kongung ni, kau ter seri aja bawa kongung.
3: Lekcok yer tan, aku uang kisah sampai
0: aku. Kau leave fire.
3: Eh,
0: ingat lagu nang kau jauh agulah nangung kongung grind ya.
3: Eh,
0: Awe in kaiti kumara inye kutomia mesapa sa ngabe mara tamia mesa tano kunenda kutomko mesa moja kushiria ndepoko ngunge tiko kia misa sa tano kwe nenda tiko kwa ispekte nyo kwa misa moja kulu wang tuko magina kulika sasa mbago leya ni masubu kwa bayani mushiria chepoko ngunge tiko yasima kia misa tano
3: I'm going to go to the house.

0: Anyway, I'm going to go to the store. Anyway, aku dah ilah tu bagi jauh cerita dah terdapat dah kebati ni cepat 3000. Tu bagi jauh kita kagum macam ni kaya ke? So cerita status 74 Asia. Aku yang number 4. Tiap cerita kita bati dah kungat semua macam ni kaya kuala status 74 Asia. Aku yang number 4. Yang jaga kebati ni cerita jawa 3000 kerja shillings. Aku pi kaya ke? Cek makin ni ke? Tu bagi jauh kita kaya ke? Status 74 Asia. Aku yang number 4. Alright. Hey, mak kita lagi tahu deh ka? Kau cuci ngan leju. Faith kosi le.
1: Hello, Faith.
0: Faith kau ni apa ya?
1: Ya muna lah.
0: Aja mige, kau ingat kau nggak?
1: Mungkin
0: kena dia. Ia sila cini
1: nih. Kalau
0: Hagi tadi resign macam tu. Kalau sekarang macam apa? Kalau sekarang kita lawat apa? Ini
1: kau
0: bingung lewa ni, nagi. Ini masih kita terus. Arah kiri aja ni aja teruk mana? Kita macam kalian, kita
1: macam
0: kita guna tak? Ini macam mana? Arah itu kau kan misi kasar sana. Kini kat sini begitu kuara, eweri begitu alil leni we. Luwan kiam buraga abah cawal luwan gigi sasa na. Tuh skinnya alil guni tuan. Tapi kini ada negatif begitu, kini ada negatif. Tuh skinnya alil guni tuan. Mana? Kalau luwan in, kalau gigi luwan kisasa na bahagun lah. Cuma ni dengan kapsun kuara.
2: Anzo.
0: Eh.
2: Ya muna anzo. Eja gua rori. Itu no. Kalau anda alil lagi, kini apa tunggu kuat bayi kat ke?
3: Ini tar permainan kau, nanti tu tengok murtabir. Kongga
0: bising kasar sana. Amat sih negi tegeng kehilin. Kalau lagi gigi tiacu gomnye neweri ya. Gigi tiacu gomnye kita anda jin mungkin lagi ruya kejana aju tu. Dalam kita doa kita anda nyuwang kejana aju yang kemasi na. Kita doa naji na tiadu. Garu gomnye na visuri. Kau gigi tiacu gomnye kita doa bil lagi gomnye. Katurian gomnye baga asubuh. Sasa kau gini negi tegeng negi macam neweri ya. Eh? Lagi ni. Gini negi buat sih garasi kau lagi kau guram bahagul lagi katke. Tahu kau lagi mah baga kau tiada na tanah mana kiwa kat eh kiwa kasar ta. Utar kau leh, lagak weh menoh. Ni ibe niu bagul le. So tau kita tak kau terus tak kau katikai biju. Eh, kau nis kah kau liang kara. Mama Shamila.
2: Baga.
0: Eh.
2: Alai,
0: tak mila ni nabi kita macam apa? Eh, mana ni kini muat ni mama cakap cuti lebah ni.
2: Amma cakap ni raga ni heyo.
0: Tulis ni mago saya uyan ni orang mana?
2: Ah ni lagi murni ni tu mana uga?
0: Lagi ni skup magelaga ruya tu gula. Karuya tu ruya kita tagengga tu gula magelaga ruya kita ande tagengga.
2: Ina sahulai ani nata murni ni uga. Orang ni dah nani. Oh tengok ani tak kau ni segi apa? Kau ni nana tu apa? Kau ni juga aku tara. Tolak tengok orang kan, gua ini nampak guluji, aku ibu, kau kat sini apa ini? Mati leh aku guluji orang ini tipa gulai ta. Ama alai tak gizah na, mana ini le? Kau ni le, ni kau ni ni kau ni kau tu tu, ya sini.
0: Sana bapa Syamila, jem tau moga ga?
2: Pantau camga mana studio?
0: Bye studio.
2: Aku orang ni je, lelaki bin magosa. Negeri negeri ni betul, nampak cipta ku manual waktu itu. Kena negeri ni betul mini babi tu. Orang negeri ni itu aje cipta ibu mek, itu aje cipta ku anda ni. Kena tu ku kemana gama? Aku negeri mana boleh anda ni sahibi? Kalau negeri ni itu cipta kita buat cipta urum ni ni berubah mati ku gini log kita ada tagi. Kita negeri ni cipta un kita ada tagi. Aku log cipta ku negeri cipta ku tuan ini tegas ini tuan itu ni. Anaknya itu umur yang jige. Anaknya itu enggak tu, mungkin enggak tu. Nalai balik rujuk siapa mungkin yang miliruan. Ibe ni nak nak kanya lu tak jaga kei. Kalau ibe ni kau moga tiga orang alat kau ngat korona. Baru lumbi ni kita korona tersubuh. Tiapnya sampai tu. Ima ibe tu nampak bila lagi. Ia nimbaya. Kau moga mesti kita moga.
0: Anyway, he terjaga kerja moga. Jin salah boy. Wait a minute. Ogat ka ngi ti ka bwana le ka ko metin ba ko le ta ogat ka ngi ti ka nyoso mi glass ta ogu ko e.
4: Komo jin sar la ko ra ngi ti we.
0: Eh.
4: Ara mami je ware mu de ni ko ko imeno.
0: Ehe.
4: Weli azu ko ma chwero na to gi mi ni gi ma je an o bwa no ruo ko murta. Ima ga ku so mogo.
0: Eske les ki ya je sut ko sti sko ga to ngana le sak ba ko le ta.
4: Ah, cakup kita belum jinik ya, terus nyakai tarik. Mami coba remuda ni ko, mami coba remuda ni kanya lekawa ko ime.
0: Eh.
4: Kata lagi Maya korang jijau, mager rezah itu.
0: Eh.
4: Ko heran nak koin, uang kau mereka doktor atau pay law yang semua dia.
0: Mati gembel ni nunggu, nanti kita si korang ada, jadi ada tanda degil jenis tak. Kalau kita belum jadi kita tu koron esnya kita saya dah ngalai jauh tu koron. Eh, kau ini dia negara orang je, kau ini dia nasib orang je. Jauh ni kimsi ter.
2: Tanto.
0: Eh.
2: Ya mune.
0: Kami tin gumi ini je ni ne.
2: Kalau ne kau muru fasa, ini ngaji dah tu family yang ini fasa. Ya ni kita ni anu kau guru ya tu le ni kau ini fanto.
0: Mhm.
2: Amale ni ni di tani ni.
0: Eh.
2: Oh, aku sendai nak ni. inye ile terus ngatutik ya family inye ile kiaanke koma kitar ni ngalek teki teki aani kukurkutu ya ina kebiasa ni ngalek ama ngal betu ni aluso ngalala ngati inye ni ama kwa saka usa di chono saan suna li iwa eroto aginye
0: hongo imising
2: nito aane kutu ape kipsutere fandu
0: hongo imising kasada sana johane kipsutere taje family kiyuwa kiredio taje family
3: Baik,
0: bantu yang munamun
3: studio.
0: Baik,
3: bantu
0: studio ngok aine.
3: Nanti
0: kalau cakap tentang lembang ini nyobantu. Yes, cakap. Ina mahu orang ni, ya mahu. Ya mahu kalau nyobanya. Kalau anak baru muda tak nyobanya nyobantu. Anyway, macam ni kalau kita muda aje,
5: genggala
0: genggala
5: kita mahu gula gitu je
0: ni. Alright, cakap film ilu. Bantu. Yes.
5: Kelbat itu nengah neng magrut kafe.
0: Karena besar nak kelbat.
5: Kita mau aje ni agan neng cicah ni. Kian ni nengah kau tu ya bawa gulai dia kau terus bawa dia sama kita ruang ni.
0: Kemana
5: aku ruang ya kau ini lagi bawa gulai tu. Kima kau Orang bawa gula, tapi mana lupa tukur guna nak. Kau yang aja naik itu boleh cuci.
0: Kau mising?
5: Tidak,
0: bukan. Dan dokter bantu aja. Nasi anda udah dokter. Ingat lagi kalau soal terus terus ni, kalau buat tu tidak habis. Bagaimana sih kita dokter mape ma? Kuandamanuel.
6: Wait.
0: Eh.
6: Yes, jamuan aga tinggal orang lecam ke?
0: Ah, baik bagus missing kari besar lah.
6: Kongko missing baso, tu kuka cuma gitu dos ya tu cuka besar. Misi biusu ke kongko lawli, aw macam lawli je biusu tu. Engkap segi skomur ni gigi skomur itu gigi orang mana? Oce biusu gigi orang semua. Engkap segi. Anjung kau ni baso. Magi anji dosi agberin kiga tay ba gulai ta awur musyo ko ba go tiru mi kuru yoglo aso sa nei kingo ngi te wera ngi jomu ne ko rosu amma ja mwana wale ba gulai ta ku gi gitegisi awu gitegisi ne mami ko mosi ki ba gulai ta ngel ga nyu ba gulai ta ku ngunga ku turge ngi su gi ba har ko agenki ku ko mami ki jeru gi bon ko agenki
0: Aki
6: omis agi bayi gitu. Aku kini kau mami tenung kau ngelaku waktu pagi engkau. Kau kira temu kita jadi asyik tu kau sama kau irwan itu habis keru jah pagul. Segi kat ke? Pagul ni ikai bayi tum tuan. Pagul ni ikai asyik tuan. Mami ni sihir pagul ni tak kasih nampak. Kini kau lendak itu yang kau nyu. Aku pagul ni apa ni kau lecin? Kau eri ruru mimi. Kau nak tenung mami ini keruk tak mami kau yang digoi. Aku mata tak kena alki ya, kena lagi tak mami mentu kota murid, alamai macam murid. Ama jangan mengalih kau tu gitu, tadi kau yang biar aku kerolok aku urut, aku kah kau ingat aku lalu nampak aku lalu ni gigi asto si tua. No aku ni nak agam sabar, aku asal milik aku. Cita nanti dalam mak aku asal aku bawa aku lagi kau urut aja bawa aku lagi ka. Kini alu kau mau urut ya tuan, anda rumit ablong ini le mau jam tadi bedroom nunggu. Kau tipu bedru, kau kira cakap ramu kita bawa gula, bawa rumah masih rumi ni impor log, agili log bawa rumi nak mama rumi ni. Siapa biar kita kesak bawa gula? Kita all bisnes tu, kita mengasuh, Kita ni orang tua itu, macam ni aja bicho, ni aja malah lebih bicho. Aman jangan som, cipta pun nak sih. Tegas bawa gula kita, kami nak kerja apa sah? Bawa gula, wey, macam kami nak kerja angin macam, aman mau bicho. Aji kiri, matu tangan kau yang kipsigis, tinggal lepas aku leh, main jauh bahagul leh. Masa matu reni ke kaya ini tu, ugi tegis sibi, gitegis, aku ugi tegis orang kau kue. Abang kau tangan kau yang jauh abang kau leh nen, hati lagi je ngono nen, kima je ngono kisbi. Amma jauh leh weh rikat cuma kau sabah aku leh ta, tai bah aku leh ta, aku amur ta ilai jauh abang. Uto aku tinu rute jo. Abang kau jauh pergi ta kau rute jo, agi leh abang aku amur ta, abang kerja sini. Asi nyo ni bar chware dile gero bagule ki meta jang ko nyo gore chebyo so wata ta chige chune bo ru ye ala ba ru mini o bo ru ye gurba bagule su ko ni tige bagule ata na nyi ni gi ba ta chwer gol kumbe gi ga ma go sai gi
0: kwanda manuel
6: lo to bagule ita ga na ba
0: Kwanda Manuel. Goto maimanda kama mite neti bute neka mache it atebe lage ni wakilame walu kidogo eh. Sukuizi inge la gotundo wabige rumi seke change mara gotundo wanda bato yege. So bagi buati gile ndagi iti da rumi tina bato yege manda bangi eti genye nda bala lago chikana. Rumi nda bato yege tiyoke. Tuz kia jipwa in kubaguru ya tuane rumi nota nda bato yege.
6: Kia chega batu wangu ya rumbi nota na bata ye siki katke ya suwiro kakali jino sinye nga lejo nai kuk yunga aita kutumarat huita chevyo se tiro te obin chak pahule ito urbi kumbasi kani kwa nokto bedroom na kwa chamiru wekila kwa nokto nene chamiyo mekila lambe chwe basu kana raine ya kite kisi pahule nge psiki iswe na mami na karke kite kisi po amuru kwa po amuru o denge psiki is ni gigi nge tu tuani kunu akebiyo se jina kebiyo se juku nyolu kuchom tuos kabileta kwa kuna tu ya nano alini semech kele nopo umurtanyo kega sobasu le nyolu ntoa nge psiki pangaji nge ait kele kwa lene akwonyi kuhanda upa pahulaita nejo hata biju kwa mneke psiki isu kukura na kwa ndama nguwele tingwa kuri
0: kuhuko fizika sana sana kwa ndama nguwele kwa ngalega pahulame nje.

0: Maghrib tu aja Azan.
1: Eh.
0: Maghrib tu. Amai check network sa wei guna. Check network landu gula. Asa wei guna, amai sa wei guna. Maghrib tu. Dera range apa bas?
2: Eh,
0: jambu. Ami komie.
2: Eh, straight to the point. Kan aku rasa dera range jos. Jam macam ni. Orang jauh tu jenmar. Koi, elah seru dah. Jangan nenai.
0: Mhm.
2: Kau kasar, koi bawa lak. Mak bawa kerja bi. I ngol lak. Esok kau guna ni.
0: Mhm.
2: Kau macam dah ya. Tapi orang mati kau bawa kulai tangguh. Kau takkan ni kau mohon jadi najun ni tu.
0: Eh.
2: Kau ego kita kau rasa kau mungkin kau tap. Tapi jangan gay tu bawa kulai kau ni kat kau ni unjuk misi. Kau kau tu ni kuat tu kuat ni tu mager. Kau kau macam ni kau gerutu. Lagi ni angka ini tu jita. Aku jawab aku leh, aku matu urut, matu jawab aku leh. Jadi aku kata tap tay, aku guru jasa, aku guru kata tap tay, aku undang buat lawak Maya.
0: Kau mahu dia tu?
2: Aku miss gumi, aku kira dia miss gumi. Berak je tuan jam jam.
0: Hei, ada jadi ada tak? Kalau tak gay, bawa aku lagi kau je. Lepas aku tidur buat lawak, aku jalan aku mami kalah. Hei, ni licah deh juga. Bantu,
2: bantu ya muno.
0: Ami kau ni.
2: Ayah lah serunda bahagulah ani. Ingin kangen kerana ter kim bahagulah ini. Mi ayah nasi kecang ingin. Ti bahagulah itu. Memara. Paras mood segi ke? Kuti engkau tu keau. Memara sekurir le ayah. Taman komun mara. Ente kisahnya mami itu. Untuk begini bahagulah itu. Nanti ada tu nang waruute jini. Kuda ada tu nang. Agoy aju rutuan. Agto bah muruah ingpa muruah gila. Or wak pa gulai ta otar ngale kyo ngalol.
0: Gali we.
2: Eh.
0: Ning kot ko pa gulla ko chita de bo gitte. Agu in gulle se gare het.
2: Eko ko mani ko le indien ke bara I lilen jo jimno tinge ga ki jo ta damun o tak ni es ko mi ba gulai we ki ani.
0: Eh eh.
2: Ko mi ba gulai we ma ke ngore de ke me ani.
0: Jadi ada di dalam sana, di sana. Kau lihat kita lihat dengan orang lain. Apa kau lihat juga? Kau lihat ni baju yang kena isekan lagi. Manggil itu, apa manggil lebih kau punya?
3: Kau lihat gue kanso.
0: Ini very loud and clear aja.
3: Ini oh tu doy, baju yang kena tu tu doy sekarang. Tiwi, awak dah buat apa? Bukan apa pun.
0: Eh?
3: Ia ni kagak terlalu ramai le. Le ni bawa le cai we bagul le tak le tu itu je nak kau tanya tiga nyoi bagul le aja agenye. Tapi lagi ini sokong suruh yang bagul le tak kau tua tak kau muru kau cikir tak mereka muiya we kau muru cikir tu nak kau agi ye tuan cikir tu nak
0: kau. Kali mager itu. Kali mager itu. Mager itu.
3: Yo.
0: Miji nak kau lemah lagi bertanya tu boleh boleh dunia tanah ini lekang magi kau mabang kanat gule itu.
3: Ah,
0: kata dia, boleh
3: no,
0: nak kau ni kau ni jalan tanda dia boleh. Kata mana? Hei, kau kira
4: macam ni tak? Kita pada ni,
0: nanti
4: dia kira macam apa kesusia? Hei, kau ni bapa, nampi kau? Nampi? Hei, kau kau bingkai, kau kau bingkai macam ni tak? Kau Kang mungkin dah. Kau anggur itu aku layak aku terbebas dari sini. Ngerti? Bobur aku anggur layak. Oh ingat apa tu? Tamu ngerti kau? Ingat? Mungkin baru dia tamu ngerti kau mungkin kau mana baru? Tapi aku wajar itu orang anggur layak. Kalau aku ni orang anggur layak aku lama. Ini orang anggur layak aku cina. Ini tegas. Oh cina ya? Oh cina. Cita nak mumpah nak kabisa? Nampoi. Kita tegas. Mati no toko tak ada. Kalau kau dah wih kau masih baru. Kalau kau kongkong kau moja ini semua agak bodoh.
0: Kau bising asal desa. Weh, aku robit ni terai ni kabisa buat apa? Cita gul ag mohon naji dah tu. Anyway, nam negara nam kita ke jauh datu gul aja. Nam cik ayah nam yang jauh datu gul. Arah dah gemua lepuchi ne one gina tu ne macam meeting kita ke. Kote ikut kita ke ambak gul. Mohon kita jana. Wan yang dega tin do in kau ne neruwe ne batu ek cici. Aku meta ambak gul ne kan guru ya tu. Tuh tu meeting si nama. Amunus karu gomnye karu ne kan. Uang kita kaya muir dega ngerti kan ne. Ambak gul main je kengat tayu.
5: Ngany Siri
6: Siri
5: netomagai imwachinichi
6: Siri netomagai imwachinichi.

0: Bai, bile hori lehole gomi hori langatu. Apa gini nak izin meeting lagi ni? Alright, itu aja from low.
1: Ya mana jawab?
0: Le, ah, bye bye bye, my friend ah. Gabisa, ngah gini nanti meeting ni, itu aja from low.
2: Elga,
0: nanya. Yes, daddy.
2: Apa nak kata dia
0: tu? Le, bye bye, kita siap tu.
2: Apa
0: gabisa panah? Jinjang, jinjang itu awak tanya pak. Gabisa fire fire kat terenggita
2: gini
0: on touch from baba, garibu sana.
2: Ya mana tuku?
0: Ile, ah, bayi bayi, beli lihat si bunyi.
2: Apa lepas? Dapat lele.
0: Gabisa wengi lekoko si kau lewat masih lewat nyatnya mi.
2: Oh eh, kalau ni
0: Gua ni,
2: Eh,
0: ala si teror tu yang kita bayar med, kau mana kita atur sebui?
2: Berapa
0: aje?
2: Kau gay tu bu.
0: Enak jina cepat leh atur kau ni. Alright, jangan gay. Alright, jitu kau seni kau lagi suka kumurin bahasa cengi agi pemberian atau ni Tony Lim di studio. And nothing about you, the leader Lim Bam. Accounting nothing about Christian, you're touching to badai gitu gini orang. Lagi ni all lagi tu nanti ni mesti nubis nanti nunggu tu agustu ni ni, nubis nanti nunggu ni guna kita kau tuos une. Enkel aku rumrah ni kalau kita buat transporten. Orang tu kalau lagi tu agustu ni ni, nanti nubis start 274 aja, nanti nubis start 274 aja, nitan nubis start 274 aja. Jitu nanti ni mesti ni, jitu nanti ni mesti ni agustu agustu ni ni. Imagine kagi na men agia imbeti ni Brian Imagine kogi lijo ni ni on digiti number 3 In digiti number 3 ki jugosto nene Ini tangaba star 274 aje Ni tangaba star 274 aje Kili njo on digiti number 3 And not number 60,000 Ni tangaba star 274 aje Kogi lijo ki jugosto nene In ingunu ki jugi tuli mba nyumbani Killing John Tigitit and number 6, no number 3. A Tigitit number 3 to go to the name. A Tigitit number 3, no Killing JG VTM. Yanning a Jeruk judge about 80,000, not judge about 60,000, eh? And in Gunnigi to Augusto name. Nitton number star at 274 Asia. Nitton number star 274 Asia. And Nitton number star 274 Asia. A digitit and number kelenjin tikiti namba 3 gi jugo stenene enion imagine ni guni gelejin ni not ni gitu ga ni guni o tu ye 60,000 Kenya money shillings eh chitano tene

0: Right. Again, not any meeting. I'm not any good as I love me. When I can't books, not any. Oh, I'm going to attend a time, Gabisa. I can't take 19 shilling. Oh, when you're selling a shaker to me and Billy. And when you're 200 bob coon on it. Meeting back and go when you're 112. Negagure Susan, 112,000 Kenya shillings. Imagine 112,000 Kenya shillings. Kiro, me book is not much I had in good year. Omoche ya tita box note number 5. Otete mbaka box note number 5. Otete chita hii akwe box note number 5. Ebu enda mbaka box note number 5. Kwa gechil gitio star 274 hash. Number 5. Agi chil star 274 hash. Ogi yoti ge box note number 5. Tuwane hapo. Gegiri gilungu achipi ndiak pesa ino ten. Mara genyo rene ono tita nipa 300,000 sasa hivi. Chil kero kichi ile star 216 ane yungu ya wamu hati tuku kia tere kwa wamu anote ni basoko ini bo box kichi ile star 216 kero chill star 216 star 216 hash ogi yoti kebo kisi iti noten number 5 star 216 ongila niten nitu wa mgoena mpikechanga munga kitu wa wimbi iti noten bara ini niten kichi ile hii star 216 yani star 216 ogi ndi hash ukuzi ligishe kitipte mgitio kwa giri utalaga nagole njiji ita 19, 20 yonu ta 19 na nago 20 bob ogi yotu inbox note nage machi nyendet inbox ishe kila ningu ni kwa linji ni yata bogu siti note number 5 and star 216 hash karibu sana mo cheke ngalala kibagenge tukulembe tu note number 9 una very fair discussion eh? Miteki itake ngebu wana no giri wale chenge suko bitko igi ina kwa hii mutie tenyo akuchi ingisi kubut kwa rai usia nogo tinote na tingenge ya biga tili handi tinote ni mnye kabisa note niko tatingenge ya kutpiga kwa tingu kwit kumite ngita genge nipo ngalega issues chata chipalo wakuke chimo wange ngutuko ono lega me uneshi daya nila utena muna suko nyoro kwa rai kutepi kwa rai kuturu kwa nyoro lagu kutepi tinote na nuunitan kumo wange na nyole kaita no kwa geba no kutoro gaya iti utan amune yuto kumite sambodi niko muwa na kupa ngale kiyotan jipo in cases chuti nyegagi in ngale gabi lagu kiyota che mingi chin ngale kiyotan chikimu chike mwa gile ngale kwa chota chimo yon jipaka hukut nga tutik chana kipare ta gete pia niyota kipare u kakile koto kore ke nam gipto yota apkaba anu leha munga gile sijui kuhaya choru wa ndiyak chepta nipa iya gile kumite ngalekche kwa gire ni hontane nile ene imo imetap Kenya kuchia ketuku notane above 18 years kukwa kwa kichitane u kuchita notane baga njekta manasa sita kwenye ongwen kuna kwenye mingi no hontane nime magati ya chii choru wa ndit no nunge na akla kwenye unu hontane iyo ni makosa kisheria ugira tinge njeke changa ama chenda ngotebe chita aga tukul kukagwa na ino antona kukuya chita aga tukul lakini otebo anito ne nikaga ito ta next day note na anageinyo urla wukche menge chenis chito mgoi 18 years kutinye choru andine na nyuane take chegi lo wukki chegi tendri utan alafu kage ba next day ngora inga lejuta ne che uongo kwa ngeet parents alag mwange ngotko otebo anito ngo kupete in lo wukku ngeetege sigiga munin mwange ngotiege leko tepto lakwe ngungi tiege ana mahitaji pota kora mahitaji labda chemogu muche sigigala kora ku provide nje la ku kwage komnye that's why kwa ku very easy kora targeting ana ne no tenega kwa penega mundi squeeze ndi this go kweta katukul igo sege bare ko wa missing ipto yot fulane kali ane ne ga changia na tebo ne to kabisa yenin in piti uchuta anatoos nera ni chuta nagichia kime yiku tinyo tebeti nota ne nyolu not toos kitebe nagichia gilinji toos neyo tebone ana gogo ikishida gone eni rutan miteki nota nega mwachika sartage eni rutan gule otebeti nota negago ya it munga mwachika wala gago wala gago tarimbare ninga lechutan nibare tebure gile ile kaginyo kibi mwando wa nusuwega eni wangu wakiti agengi ptoyo atapkaba anu tinye kesi iti nipako tepkwele ibore kasko ngaleke tinye kwa wangu ngaleke uchu tapuge gina akita giti gini eni wanito kwa raigwa segi bare en komosong kole akialda sijui tuga chebo kot kotep kole acheng'ote rabinik nebo kotep kole ne noton nekachangian ateboniton mising en neranichuton mising koptoichuton vijana wadogo wadogo ne noton nekachangian amun en yakomwoe chi esomwea kole miten parents kora chekokoturen chepkondok ng'alek cheu chuton Yani in a way ningen ine chito ile cheptang'ung anan lakweng'ung ine noton ne maybe netokobo sukul nemingin nemiten yoniton komiten atebet noton netinye anake chunde konyor atebet age noton nemakararan in that process karon kakobit makosa ikoromitu any kabisa elebo muzazi akoingen ile very wrong anyway yoche ko common sense nebo chi agetugul nekakoet is konai kole mamakat kouni ako manyolu kouni akouni but tos kora en wazazi koimuch kemwa kele labda anan kokochunda lagok miising sikakochanga chuton amun is ngeba kokwet nono kekose kebore mite kouni keba yono mite kouni akoi anan kimite ng'alechu kokeny kokeny amun is saai kokorom kasit kabisa ot ndewendi nguni kotini komabete kesisio cheu choniton mi ot alak anan omwa olelo otarenga komongen any ole otore en gaa amu mochomtos serious kora ketare en gaa mutu kama huyo anafungwa tu but amoche keger kele ne noton nekachangian ateboniton inye nikokole chito kole kokoyat ateboniton kokoyat biushek en biik inyoru chito kabisa chito nekiakokilgee kokwelkwel kikwolchigee tugun chechiket en yoton lakini besho ikas kele kakotiech makosa neu nito kokakoba tuguchanito kou noniton anan ikas kele kokwakerat kenyisiek sijui ata ne noton nemakat keyai kora neranichuton asikobit is keng'ololchigee tugul kibagenge ako inyendet kora koi mzazi ne noton nemakat iyai amun in ateboniton sai oye komiten kabisa kokorom en olon kabisa ni ngumu sana hii kutum koit anext noton nekibore labda kakerat kichanayande ng'ung mi ot skuizi le baka tibik choton chemuch kele kakirat amun lekanyo kairo chorwandit ak kiptoik chemengech kiager age nekikakirat I think it was last year kora keipchi kora atua akine akwong'is ole ng'weny ko chu kalionote kutom koit yoniton amun neongen ole mzazi tinye lagok miten ireu kora neranik ni noton nekachangian yuton ako sikistoengee otebeoniton makararan ni komine noton nemakat asikobit keyai noton amoche keger tugul kibagengetit yonoton nebo ne oteboni ogo karibu ya tatu lainda noto nebo conference. Sige mwa tukul kibagenge. Mune si kutu wage chulbu tito biobyo. Kutako nenye choto ningune. Mumi itajita nikane le nyoru musasi kabisa. Kako neko le uwa mwache ku. Kungalole kichane at fulani ya kichiptane nyunet. Kuhonde mutei kwa iti enyo anitan. Niko tas puku kire kwa ngalabda chiptane nyiko le kero. Kipure na tepe neuni yagne uni yagne uni. Ana wakere kwa mpaka kichana ana noto nagine kule njigiro kwa gile miten wazazi chemiten yonitanu chiko ibur kabisa unesete ni mwate kwa hitko lesiku atrapen kabisa this young man ana wo this young girl siku chutu mwate kwa hitko sasa sikike lepanan I'm very sorry someone onto na muni kakumwa gile miten watepe ine uno onto of which it is very bad amungo tkenyoru watepe ine uno onto kumongena nyole sige liana nitakuwa namna gani akuni yoteboni toninye amache kemwa tugul kibagenge ne betunoto ni baraini akichomwa na taunene kile chosi arap chepyoset kechute tutiete straight away
1: yes. Amune westara gos
0: achame ke amune nye
1: abada wei gongo nyise ngura chosi arap chepyoset de bibede
0: yes
1: ego ne gira me ne digo ingen le digo mate beto Kuang kepada orang ni, nani berakhir ni tak ni antara orang ni dalam ni, nani ni naga, orang ni, ni katanya tu TV tu cuma lawan je, ane tu cuma lawan je no, ada yang lawan je orang, orang ni orang lakwa tu mungkin ada lak tu ada mungkin.
0: Yes.
1: Ini berakhir malor, yang lawan je orang, yang lawan dia lawan dia, orang mau. Ojwe ngu nwe galwa mbata zane talane. Inyo ori we, koi mati, koi nea buwana. Iwari yere gelo kubeti gana. Gelo ka, Kalau ngalor ni barang ni, aku taruh tengah aja. Kalau kau taruh.
0: Yes.
1: Jadi barang ni, kalau nama kuat juga buat nak. Tapi negeri ni orang gamai rapi ni barang. Oh, cuma barang kita agak rapi. Mama barang tu, marapi juga. Kalau orang gak, aku jauh buat ngalor aku tinggal dia. So mama mana sihki dengan lori log ni. Tenor yang negaran korang, kalau mau tu yang korang lakukan, semua korang akan buat. Kalau mau tu yang lakukan, kalau ini lakukan tenor yang negara lu besar, jadi ini tu nak law juga korang. Kalau kalau orang negaran punya, angne, kalau bukan ini tu nak tenor, tak mau ini, kalau mau tu yang negara, kalau mau tu yang negara awal.
0: Josie. Mama cegah tegak na tu anak terbawa ke syariah siko one at least kau nyu kau ikonyo in bigger lah ketinggian terbaik ni guna tenanan big age. Kele meeting kabis anda kira kau kau negosiasi dengan lekap chip kondo.
1: Mi buana wista urus uang kau kira uang gamai kategen adukan deh. Chip kondo buana wista.
0: Yes.
1: Mama tu kau bawa limba.
0: No, mau cakap itu ni rutan gua sikit magos anu anutan, eh? Mie serius, lagu cutan aku tapi nyuana gicik. You, engkau berita agak gua meeting, maybe aku tengah tutik ni. Lagi ni kau gile meeting nanti pade, nanti ada one, orang kita setiap pade magos anu anutan, lab dasi gini nyuruh nengi, anak gini nyuruh nengel jin, mau engkau sikit mau tu kau lagi bagai engkau tapi agak ni alene, tapi one roba en magu kau sih.
1: Jamge
0: roba.
1: Roba mau apa?
0: Yes.
1: Ini aku ikat itu lah, wah nanti orang ni orang ni memetal lah, saya tiupan. Tapi apa rasanya kalau orang ni orang bukan orang ni orang ni lah, kalau saya kata bukan tiupan. Namun, apa ada orang nak buat dia mau buat kumeh susu nasi mau buat apa rasanya kalau orang dia nak buat tu tu jangan tiupan. Mai cerita dia tu itu nak mahu ni ni lah orang kau itu lah aku tapi semua mungkin ni lah orang guru ni nara arah orang yang lembar itu turun ni atau ni lah aku tu mungkin lembar apa tiga orang lagi sudah sih ni lah aku tu mungkin lagi mesti ni lah aku tu semua orang kau kau kaya itu kau jangan buat sudah.
0: Yeah.
1: Oh, nama bukan sana orang dah kau mana. Last mana aku mistake, dah guna kalau di mall ni orang sihir ke, ya kalau kalau orang betul aku mistake, orang lah orang yang kau orang teramu ni.
0: Yes.
1: Itu ni ni apa bang, tak pernah nak bawa mesej, emak aku punya sihir, pun kita orang kalau lor, oh tak boleh sihir kalau orang lah yang kau, kalau nangge bang, ni ni ni yang jual lawan itu aku ada nggak bikin mengenai boleh besar. Ah, negara jangan bikin mizal lah. Jitu lagi cikgu ni nunggu nang kaget tak kan? Mianen ni meluwa ka mizal lawli. Nunggu ibu barap, ibu ibu kau ni dah muka sana orang lain kan? Naga otak ya kau mizal lor.
0: Ani roba?
2: Mami ajani mebaiki, mami majani mebaiki lagueta kuku ini macam dah way makosa. Lagakira tu injekta mana nang injekta mana muka mami gini sih ceramu. Kau pergi mama doa ya aku, kau mau yang lain yang kau yang mau sebuno.
0: Ani ani roba nana tiap korai noton amun ini lu enggak lek keucuto ku vijana keucuto nana neranik keucuto ni cikocut makosa isek keucuto. Ku missing ni nago the boy child cetu nyang magosa sih keujuta. Omong cek enggalan korang gele. Tus ni no, tenek aku canggian missing eh. Nerani juta tus ngom natit ni matinya na. Anane nega canggian kuko pito tebe ni uniton. Kungen ni cita boleh no nego magosa.
2: Madwale ni kuan ni naga lah. Iri ni nega canggian ni uang ori cina tu boleh tu. Tanah mama mama ori cina orang orang kita mul.
0: Yes.
2: Ni kan ni ni rum le mas kara ini rum no Allah gusti marah ini gizi jiwara guru rum tabo ini rum mita rum ni ni rum gua mawa dah jom jom lalu no kya rum mata mata mata isi gigi na ini na gua tu jom jom jom marah kacang ay mawa dah isi gus kara cutur gua nu barang ngalai ke kacang.
0: Yes.
2: Mana guna namu ini nak luai kira pergi bulan nama kiri gila betul naya mahu tiang ay makosa angin betul sedih betul teman nak orang namu ara tiang ay makosa tapi ilian tu kau makan Allah itu ada getar kunci gerat ke gerat kita lakukan kita kita warung ke lepas 15 ni ada guna kau makan guna agar orang ni kalau ada tiang ay apa nak tunggu je mami atau ay seguru tu.
0: Ani roba mami ten korat tetes ini ke muka gelele ni na. Miten kwa wazazi che ingele for example linyende roba kuko yigeri ne otepet fulani nemo chobot may maybe enje ptangunga na kukichana yande ngu ke yigeri lagini kume mache iteke nakshona nani igergonga na iliane na na ilenje marai tira mayugo uni go uni ibura isiku uoni kwa setapit magosa noto sisikine ni oto tosi mangele labda miten wazazi che ucho orto Cikgu ni asalnya bih kotep cip kondog.
2: Ini kan mana jauh jauh mana jadi je lagu itu kita orang kau merabi jalan nama kita semua ini makaran tu gugur jauh namun ina merabi jauh tu orang kau bawa kau ikat tu kau itu kita namun ini ni le ini baju ni tengah ni nanti mana tu gugur jauh na kau kau tu blog bawa orang kau ni blog bawa muktar terenot orang yang agak terenot bawa kau.
0: Asante sana.
2: Yo guna urama.
0: Kungwe missing roba magogo. Mwe tukulikile tosu neyo. Tepo wani Thomas yengwa itapsilibu yen. So kwa Geoffrey yeah. Mwabit.
3: Jamge wester.
0: Jamge.
3: Guna hende tukit neyo. Nega guru mbita basa. Agne et korogi. Utu mwota etu yone.
0: Yes.
3: Ngo pita tuk eta gai wester.
0: Yeah.
3: Nako kwa zindus le dise.
0: Aha.
3: Agar sekali, kau tu biasa kau jenuh organ ke tuan. Agar aku tu nih, agi tu kau tuan tak kemasih kau setaga nih. Konya kena minyak dulu, kau gini impai nih ni pun. Agar kau nih marah gini impai nih kerbau 3000. Kau tak mau kau jijik tu? Kau tak mau kau pas sekali?
0: Kau
3: tu nampun nih nampu orang kerja ni. Picu, kau mungkin itu picu. Nego itu nih tu kau lepat patah elu gujoh. Koi kau tunggu eksen ni.
0: Yes.
3: Ah, nengi kau muzin lagi. Kiki lene kapa main offset tu. Ya ane kapa main. Ah, nene kau muzin ne. Ya ane set kau mami aje. Ya ane lawat nene kau kikukin. Ya ane kikukin sihir nene tegak tu. Oh, di ni mau hilir tegak tu. Kau lihat tegak tu kau ni. Kau lu kiki aje un met. Ya ane met kau itu. Ya ane kiki muzin ne. Ya ane ya kiki kumi magi mami magi kiki. Oh, nene boy. Kau ibi tu nene je agora. Mau tu kiki tu kira kau lawat. Kau dah dah kapa university ya, kau kau baru sah, kau macam ini dah korang gelir, kita kalau cendera kita buat sesuatu, kau gigi tanda buku, aku orang gaya itu buku tak korang, kau patah, malu aku buku dah, tu patah, kau main je, nampu mes. Ibu kau nak buat kau nol, ibu orang ni kau tap amuan cukup berjor, ane ibu korang nak buat negara, nak isu tak korang, kau nak buat tegik tu ni ada, lagi ni korang musa sekarang ni aje. Ini mila lah korang, semua masuk ke Malaysia gigi kau korang. Yang ni kira kita kau kasi ini laku ekap sah. Kau kau kira ni laku kita kau mungkin nama mau dia pakai apa sih?
0: Yes.
3: Lagi ni picuan website kau sih lagi website. Kira jauh ni.
0: Kau
3: sih tengah kita jadi cuma makai kau lagi alis. Alah kau kira. Baik kira kan? Thomas.
1: Yes.
0: Kei naste ente tutiet king'olole na tebet age ne ter. Terak chebo maandamano kokimwa kelele ne ndiruta na tebone kokopit en kokwatinwege. Chana ikose kebare uon mite kesit fulani kokirat kichanayat ab anum kenyishek 35 amun kinamege lakwa nebo sukul ne nekakochangia na teboniton ako tos kokile kora mite sigik che imuche ikere Thomas ilele uon tondo nenyunet kotebie sikouon ng'ololde ak lagok chebo sukul en yon ngolionen anan lagok chemengech tom konyit kenyishek 18 kotako underage lakini anan ko chepto noton neng'unget lakini ko meteker kong' ilenji makosa chu makiyoe kouni ibarchigei iker ile le keborchigei ile inam anan inyorte anan kolian asikobit ko ikesit noton nebo ng'alekab defilement tos kakimwa kele kakochangian kora wazazi icheket komoche sikonyorunen kelchin nebo chepkondok
3: ndio noniton koker kora mzazi kole ele sikin kora kelchin ko yon kataimin kora lakwetab chito koyai makosa sikoron kolabat kele nangenye kesom nyoetab bat kosikikikite yani kouweche mzazi kora chekokenam kora kekol tekitok nematakenakere lakwaninong'ni kondo mukoksekei kerkong tuan ndo kokinyoru kora ak anyoru lakweng'ung kora ngomoe koyai makosa komwon olele katur kora lakweng'ung komotinye ipcho kora kolon komelio komole ribwo lakwet kora ikere kora ile kakochangia kora chemokosirun kora sigik kora en kokwet kora mokosomeke tuguk so kit nechongeni ko choniton kora in Webster momi chomyet nebo kokwet yani kikesuryo ne kongoi
0: asante sana kongoi missing emuni kakimoche keker noniton amun kitot ne very interesting kabisa ngelut yan kakobit makosa kakoyai chito makosa kou nonito amun anan sikekas ot alak ot kochile nekou bakai lagok en lagok kabit makosa neu nonton kokakile anan kebore kele sijui kalian keipchi chito atua sikor konae biik alak akichek kole makosa keyai kouni ak kouni kokakile kwana inyoru mzazi nekobo lakwanikanito inendet kakile kolele nenyi imuch kole kotom kebe polisi olenjin amoche chepkondok chete kole kakonde inendet osinye baka beit kole olenjin makosa nongayai omoche rabiet nete kole karon kora konyokonamenge kokeny ingo konyo kole kora amoche rabinik chete kole is it kakoek source noton nebo rabisiek ana ikertoon amun si kalian chito noton nekakoyai makosa neu noton kotos kibe hatua kotukor keker kele aha kakiipchi hatua noton nenoton kotukor kihakikishan nekes kabisa is kele kotko komite kebakerat komakirat keipchi sa hatua neu nonito kosir sin noniton nguni kakobit confusion en ireuton neo tebon inye Geoffrey en Mobet Kericho
4: chamgei brother
0: chamgei
4: yamuno
0: Webster achamegei kabisa
4: chito kekuren Geoffrey en Mobet
0: ehe
4: keren una komiten kokunon bwana Webster
0: yes
4: kanget nitet kouan chomyet nekikingarngar kikosip kong'et kosip kingarngar chomyet kilagok chemengechen ako en chutet kora ngobit ko chito nekikere soiti anan nekitokyingee mising kekere kotindoo makosa kowirta anibuch en kerenyun kotindoo akichek tindoo akine kora makosa komostab chepto
0: yes
4: maana keker kou nonte mayon kayaak tugun cheu chon kotor keker kityo akesuryen werto kityo kenomchi kabisa kikiityi koek makosa neo kobo wirte ako sikokasulda tugun cheu chon kokokoshino ndoyon kakinyor osinye kokowochi chepto ketetentaa kotetetaa tugun cheu chon kotor komiten kit nekemwa ndoyon kakwonyi
0: Geoffrey kon kakimwoen amun en most of the cases ngunon chemiten yoniton kokekere kele komii agenge en bichu neko chito neo kobo kenyishek 18 kwo barak momong'u ole mi bichu chuko underage kotokor keipchin hatua neu nonton kobaten king'ololen biik choton agenge ko underage ko age ko chito noton nekakoet nebo kenyishek 18 so en ng'alek cheu choniton kakobit ng'alek cheu choniton kukakimwa kele miten biik chetekene that advantage nekoto kipa atuwa ne noton komai kochenge rabisiek igere kukachopok ana ate, ne atepo ya noni
4: wata mwone wana wakita lenjini nitehet kora kwa yaani natur kiyere na kwa tinta mawaka aki aki kichita iti kwa yin kwa uyerita nga amon
0: yes
4: iyo mga kora ati nyo tata ta wala yin engeira yun kwa kiwa tasta atulio te kachani mienko kwetu waro ni kiyere mara kwa kiyere ya kachana nga kwa kwa kanga kwa liyan mara kiyere kwa tinge kwa iso ni kiyo kwa turgiye ta kwa tenika kwa saya yaani kiyere kwa kwa kana mienke kwa kina unan mara ko tu agno am jigit to ga ten in mara ko tu ka ko ba ni se mara ma ge da ta mi la ko an mi tanga ba ten ko am jigit to ke to ki ar ya tin na ba ta tu ngoi bi ba ne ta ga mo ni ki ga ga se ke se ke ta ngi pa na
0: yes mangke
4: nam bi chita nange nam bi chita ba ro ni ba ta ga ki ki ki su ti ga pa ta ke le in ya ne ke le ko ba su gul ke ko ting ma ni ni ra ta ko mi la ko an awar ni ba ri ge la ko an ti ya tu ko ni ba nam ti ko mara ta ma ko mi ngi ki ya ne Aku suci kecil, kamu gak ya? Mai tuju, tentu aku yang kira ve. Itu nak yang kata kerja aku, nak itu nak yang kerja mana? Aku buat tuan kerja kerja aku, jualan aja nak
0: ya? Yes.
4: Malu aku yang kerja ni, mama jualan aku. Bateri yang itu kan ya, kita cuci cuci. Kita nampak apa? Kita kita minat sebut aku itu bateri ni. Ia dia aspek yang kerja aku, kau ini kau tu cai balik apa? Ia nak apa? Ia nak apa? Ia nak apa? Ia nak apa? Ia nak apa? Ia nak apa? Ia nak Ayo ni baru cikai lagu na, apa kual cikai anu barat buana. Kalau ni engkau lagi nampi, ini nampi tu kunci ujat jalan. Abis kau berasa tu, ini kuana, ini kau berasa kipuana, kau yang bicara. Ani kau nampi tu kau berasa. Orang orang kau ini, ani kau hati jalan barat, ani kau hati luar kan. Abis ni kau rata barat, abis ni kau ani ibu naga orang ni kau dah makai cikai orang, cikai orang ni kau orang ni kau kan, cikai ni kau tengah damu. Ani kau ikan sahaja ni kau kipian kan, kau raya kau kau kipian kau berasa.
0: Yes.
4: Ani kan am tu kul tu kul cewa angko cewa aku buat dia. Wei dia dia cewa kalau apa kul siapa pahatan kita. Ani kan am kan. Iki ada orang hilang uang kita dah cuci.
0: Eh.
4: Nampak cuci nak lepas ni. Kau cuci nak ater. Kau ni kau cuci yang kecil. Kau ni kau suruh ikin. Kau awak cuci kita ada. Kau cuci jangan orang kalau tak kini kita cuci yang apa.
0: Lagi ni.
4: Kau mau nak lagi ni uang ni.
0: Lagi ni kita pergi kerja. Amache in. Nito kau rasa ni ko magosa. Nchi ya getugul negina mjile lutie nungu nantan kwa magosa ni machamda hati ingo tutikabe mwani lakini my big concern yes my big concern kwa nita kagumwa gina hello
4: magosa mani buwana webster kwa yesi wa inu watuti kwa kati ya nyanga kwa ya tukukye uchon awal kye kiri tegele inga mato kwa mingun mese magilu kake nyere lakwe niko kipe mese Betul, betul. Tuh mungkin tuh risiko yang ada tu antara moni. Jadi apa yang korang ye kerjakan gitu. Bagaimana ni? Nampak nampi coba buat cerita ada arah. Anak itu buat cerita ni buat cerita tu menjadi boh. Ia buat cerita tu boh. Abang ngaji cerita betul. Kebar ye cerita tu mungkin nari. Tapi dah abang beri ada ni abang ngaji yang buat. Tapi ada tu betul dia buat cerita arah ni.
0: Yes.
4: Anak. Kau beri yang mana ni buat ni. Anak tu buat tu ni jangan gitin. Tengok jauh tuan. Kumat kiri cicita kejir kumat tak yang kami sengkelu one kaya kita ni begini buat lagi tu aku insi cuma aku uang kita cikai orang itu cuma tu inwa ini inwa ni ni takat ni takin kaya inwa kita cikai tu pamer orang itu rapi nu
0: yes
4: angkara moni awak tu boleh nanti kau cai kau cai tapi kau cai kau cai kau ngalal kau cai kau lian kau cai kau itu menjadi cai kau tu sekali lagi betul macam kita ni kiri
0: asante
4: angkara moni ya tu Tuas dah dia tu kejar kuang, kau tuas kikai kai kejar kau sihirin. Garun kau nyobi apa cipu cita asal nak gunaan. Tuh kau kejar dah ni kita tu kejar kita mana bahasa. Kau bahasa ni yang cipara ni tu ni orang cipara ni cipara ni. Nengah lawat je lagu ni kita. Kau mah ini macam ni kita ramu ni. Agak tu kau tu tuas ibu ni. Lagu ni tu ni kita orang cakap ni. Kau ni macam ni lagi ni mati bunga lawan kita je nak kau cipta nama ni kita ini segera. Kamu awak ini kerana nanti ibu tu hilang, ibu uang kau tu boleh lagu tak cerita lagi. Anu mahu ia kan ni namu ia kerana apa rendah mahu ni kerana sih ini tu. Kau lihat ini namu ia kerana jago kita bagiannya ibu itu buat lagu jago kau lihat ni ribu. Ibu fikir kita nak kerana mahu ia kerana kerana lagu tak cerita. Jangan ibu kerana sih ni kan kerana ini ni orang lagu nak buat cerita jadi kau kaya ini mahu kerana orang. Kau ibu tu yang ini sih ini tu cerita lah tu kerana bawa kau itu nak buat.
0: Yes.
4: Ane cerita katik lagi, bukan mana cerita, nampaknya ni. Okey, hari kita mahu, sama raga. Oh, yang kasar juga cerita lagi, nani cuma, sama raga cuma tu aku ambang tega.
1: Asante.
0: Amun is kotko kegas kila anago anage nyori si ochi. Miyo chita nga le anage nyori. Oye me bichu. Miyo chita nga le kalem kwa bit nga le ke ucho angkoro ke kere koro ke le kongo no to ninyi. Eh? Kwa le kya sese ni koro ke in terms of wealth. Sige swanya atua, sige ne atua negipchin. Kasi mantu mkete se tao. Yani kwa gile kipi ima ni koro ke le oh. Okay, anomis, when you ne, the imperate, when you an, or let's get an ya to an emu gave chichita noon on it. So, Mungan, so got talk is killed, and a little to la munga machi the end route and end route lay in a calling guy, magosa chitana, be chitano, matatin yogurt key. No, jang, I like you, John, to go magimaginki. Well, let us get together, I won't go get target to go not and a lechota. Kule gani kutoku ichi nata labda nata na kiga kiga kidogo. Kule kwe lego starting bwan. Eh? Kule kuna nata na kuma kosa nata nuka bisha. Uu nego gichi ngi kabisa ge time ni uta. Yani uu nego uta imagine ni gesi uta kabisa. Uli lengi tu uye chambe kule. Eh? Sikuwele. Mche ge galal tu kule kibagenga. Akupu hatibu anata na gago kuromit. That's why I got even wrote on a little near the one turn. Oh, we okay. I get angry target to go like a name to go a magos and not an own on it. Eh, go and go me, go go me, which are one of my cheese. I Megan Chubagi like a gibber who command there too, sir. Tisha get ambulisio. Eh, tingle engineer at you at the ID. You go very sure you load the lane young. Amuni si, kurum kasit. Iko senga lege ni otan kogile koko tenter ngoto nuk buwana. Ngaleke uchuta. Murefu wedu neno limba tumai.
5: Eh, buwana wabi sa.
0: Yes.
5: Eye, eyu kongo warana letu jet karar buwana wabi sa. Baiba olie tumairu wabani, iye, baiba ibi, gade bi, taje fem kapsa ngangga wabari bi, iye, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti,
0: uti,
5: uti, uti, uti,
6: Tu kacang tu orang ni lor, bukan nak cuci barang orang mai tu kacang. Kumi banan dah, kumi banan ni agen ni, uli ni orang ni guna kerja lor je, kumi ni kuai gitu. Tukur tay di jual guna cuma orang kumi kuai, kumi ni uli ni, cuma kumi mai tay kacang.
0: Orang
6: tu pun ni gitu, orang tu pun ni orang gitu kaya ni agen lor. Orang mai tay ni agen uli pun gitu tang gitu, gitu agen orang yang lain dah. Orang tu ni. Kongkun cang tu, dia macam apa dah law, cuti ni mana betul macam jalan tu, jadi dalam buti, jadi lawin. Orang itu cuma orang cang ni macam macam ni macam.
7: The only problem nekitinye en yu ak kit noton nekakibarchinigei kekuyen ko kakimache kenai kele amune si yan kakobit ng'alek cheu chuto nikekas kakimwa kele unekikong'et akichek in wazazi alak en positions choto chechwaget anan en ng'al choto chechwaget ko unekikobur akichek kobarchigei kole ngekas kityo kele uon mite kouni kotep kole kotep kole the next thing not nekiyoe ko ni unekikoik mung'aret kora amun ini kamwa chito kole ndangan ot kakobit makosa kounonito kakoyai chi makosa komakat asikobit koik konetutiet en biik alak kounitam ot kemwa kebore sikoik konetutiet en chito age keipchi chichoto chito neunonito natua lakini nito kekas kora kamwa biik alak en yonito kole in sai kole kotinye biik in ng'alek choto cheter chechwaget amun kekas kole unekitekonigei wazazi nekatakisipkekere kong lagok amun is masip koutus lakwet netinye atebet is nemanoto anan ko kichanae kora chuto chu kiaroru alak kibore ele kakonyokonyor lagok kakwolchinot tuguk chemamuch koprovidenchi mzazi ko jukumu kora nebo mzazi komeken shua kole karib in lagokchik ako providenchi kila kitu noto nekomokyinge lakini yon kametemuch kora komomong'u ale kokatemenen kora irib is kora iteken role neng'unget koi mzazi noton amune singemiten en ireuton nguni Ngere kakotilda network lakini ni sawa. Cosmas en kalukiat mauche?
8: Chamge
7: Cosmas.
8: Iye ari nya taira be ku no tege li ku
7: ano lo ke miano
8: ko ni tu wa ma ka miano gari se ko ni ma ka be ta te ke tenga te ko ngae ku ke bu ne ke ta era mun ka mo mi ya ni tu ali amote sma ni ku ya ka ka u ka le ma ni ku ka le amote sore amu ne ji u bi te ku a bi ni ba ni ba tu ke tu ki ji nga le cho ku
7: yes
8: lakini mo itu ora mai gubi
7: aha nyonte tutien kebe tieno neto agia ko Cosmas
8: akwa basi mbunya ni
7: ka ibet kidogo nyona nyonte tutiet komnye anonga gasin
8: oho
7: yes
8: amwa le miten diuman miten mani atebe ne wa goite
7: ehe
8: ne nage kobit makosa ako kenyo kobit kwa ngala chiu chongu nipare hiri kumi la kwa nipa chi mara gile anda
7: yes
8: mara akichana iya ngarane kwa kwa hiri kule kokokang'et kasari kometo kikere kong en oret nekararan advantage
7: yes
8: nde chito kabisa tuguk rabinik chechang kotorotini kokiyoche chi en wiyan korinasinekobo
7: tafadhali so network ning'e to ibete network
8: ako kasi nyumara kumikonani
7: imuchi kasechi nye ne makinyoru komnye
8: akwa mie tamo amyanyi wengali ya network
7: ni nye ngalo lendi baraka ya testa kidogo ipete network aha testa o
8: alero kongo urumi kamo ale kiko teka mbiga advantage
7: yes
8: kupache teni chita kapisa tuku krabi niki po kasi ni uno nita makosa niko akne uno niko ndi chita pa inila mula kwa nanyi niko kakanyorta kichana ya niko kuhine
7: ehe
8: kupache teni chita kapisa kukorun kuhumi chini kuhyoche kule chini inge tuye tari chita manangu amunke kule kisiri chita tari chita manangu kule pane ante nisi ana kule pane school fees kuri tu chita wakina brabi niki uchono ilo kwenye zinle kakipa shopping
7: Ini
8: adalah kata pantai itu korun ini kalau itu kasar gue karena korun ini lihat kah di tanah kamu kau itu ini lihat sih juga orang ini apa aja gitu tinggi tapi ini uno yang apa angalnya cuma cara kori kok ya kerko kami ini buat mata orang itu kibain namun pain kiri ini cara kori beri kiri itu kamu korun kau kata orang tuh yang korun ini macam cara lebih juga ya bija atau ini uno angkau makanan oke naik itu orang kah di makosa Kegergo,
7: anda
8: kau nama kena ginama yang kiraun, kota kumingi lo kena elegir kerito, macam kau mana pasi hidup kiri, kau orang aku kena kena kau, kau mati tengah malam, kau turun lelegi aja nih, sukai, kau tu kau mata mikirnya kau tisu, leher lama tu beri masuk, ada ibu cutu masio,
7: yes,
8: le rabi ini kau buat cerita, tanu kau ini dapat kicahnya ya tapi.
7: Ani kwa Cosmas mimi kine kaa kutinji tage ndoton mimi kine kaa kutinji ndoton kule kule inyoru ngune sigik ngune une kitoime nige kabisa geriche ge gelele niko togi tikone lo gelenjin motebeti noni obur ko unia ko une kwa gilu kumiten sigik cheket kutoime nige kwanye faini chone toni kwa sangi imoeni onton kungen kule kijana andani ba Cosmas maybe wantam kunga lolo chepta kutep kule ninyunet so uwe ninyunet kumingin yani niko tasip kukiris kule siko bit kuma bit makosa ila wakuchu menge chupa suguli kunan ketiem kienga lolo jinko unia kune kuyibar chingia kecheng makosa niton
8: aku unota anjarap kuyibar chingia kecheng lakini kere kwa kule ngo Kopi ketinggian tunggu saja gule naga farm milik min kopi ketinggian tunggu tegas makanya garun ni asal lele bahaya amar. Lagi tu kerja ini kalau macam ini jarak kita unan ni jalur lagi nama negara ini tegu ini anta ini kompar anak kau teta. Kete kan ini negara kau kete kan ini negara kita negara kau yang unan tu ada si korupi si genggi. Lagi ni dia orang ini lemu unan tu. Lagi ni kau tu ya naga cuma farm milik tu kalau macam kerja orang merak macam ni barang ini. Kuangku niir ku mata mi bayang korab ni, sini lagi tiga sih tak menangi, lagi ku tunggal log, mati nu kumbingi lagu.
7: Yes.
8: Mati kumbingi. Lagi ni daga jita nongi ceri ceri, lima cukup minggu ingkido. Kena arjote na inat tanne, kiri kiri kiri, aku niata kiri boi sega aku, anu baku mijuwi boi pichu. Kota kan advan deh, gori lu kopa ini cipa jita lu konom, kota sih cipa konom cipta kuamu atawa. Karun niur lagi ceri. Kau pun nyur fee sana, kau nyur cawat, lelamu ngalai cawat. Tapi kita kan ada mana kau mesti ada tu.
7: Yes.
8: Tapi itu tu mungkin kau sorang ada problem para.
7: Yes.
8: Kau ni tu para mana jono. Mata kau ngah tuar tadi cek cegi koi mandi, cetu nama ngalai cawat, cegi koi yang kau kuat kuri dengan community. Kau bawa tadi cek cete kau ni ada mana? Asal kau main cawat tadi cek. Mata kau mata ni magu tu coba kerja coba tua cek kau bandai. Tadi kau tanya ni mana kau mungkin.
7: Yes. Thank you. Kungoi Cosmas, Arab Ronen Gericho, Siogochi, Christina, Bore again, Sheila She. Rono?
9: Ratita Rosta.
7: Ele Rata Rosta.
9: Lembra Rata Rosta, Ganeti? Ok, Kungoi Missing. Ah, Gaski do, Elegon Alalde, Elalegan Alalda, which uncle the only mucho would play me again.
7: Yes.
9: I think you're in the legal of it.
7: Eh?
9: Come to more tongue, a lot of you can you nagane for yonder the Baranukia. Could I think a lot of you knew it? He live a guy in a nature at Tarosta.
7: Yes.
9: In the mag, you get too. Come here, a lot of you knew it lay that Tarosta, but I tell you when you went to give me, Magdalene, give me and get over 2,000
7: Tatam
9: Tamomo, Legigi, Goy, Yamu, Itam, give me two catch, give me two catch, give me two catch, give me two catch, give me two catch, give me two catch, give me two catch, give me two catch, give me two catch, give me two catch, give me two catch, give me two catch, give me two catch, give me two catch, give me two catch, give me two catch, give me two catch, give me two catch, give me two catch, give me two catch, give me two catch, give me two catch, give me two catch, give me two catch, give me two catch, give me two catch, give me two catch, give me two catch, give me two catch, give me two catch, give me two catch, give me two catch, give me two catch, give me two catch, give me two catch, give me two catch, give me two catch, give me two catch, give me two catch, give me two catch, give me two catch, give me two catch, give me two catch, give me two catch, give me two catch, give me two catch, give me two catch, give me two catch, give me two catch, give me two catch, give me two catch, give me two catch, give me two catch, give me two catch, give me two catch, give me two catch, give me two catch, give me two cat